lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Jam 7 pagi teman Pro 2 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini bakal spill informasi trafik dan juga cuaca. Nah, beberapa kawasan yang cukup lumayan padat ya. Pagi hari ini seperti biasa, ini ada di kawasan Jalan Raya Insinyur Haji Soekarno atau MER teman Pro 2. Terpantau lalu lintasnya cukup ramai. Lancar aja teman Pro 2. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Jagir Sedomukti ya, Jagir Wonokromo. Ini juga terpantau beberapa titik mengalami kepadatan lalu lintas. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Maijen Sungkono, ini juga terpantau beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan teman Pro 2. Kalau beralih di informasi cuaca dari teman-teman BMKG udah nginfoin Pak Surabaya pagi hari ini sampai siang hari nanti diperkirakan cerah berawan teman-teman Pro 2. Jadi buat semuanya lagi perjalanan kemanapun kamu pergi, tetap safety, tetap tertib, rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman teman Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Teman Pro 2, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung,

0: Ini deh, lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih, tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Oke, teman berdua, ini bakal lanjutin puterin satu lagu dan jadi masih mengingatkan kamu buat good polling halo ya. Karena Jen udah up di sosial media, Instagram dan juga WhatsApp. Kamu bisa pilih karena masih ada waktu juga sampai dengan jam 8. Bentar lagi Jen bakal puterin teman berdua. Satu song ada dari Ramen Girl Toxic Devil Young Lex featuring teman berdua ya, yang berjudul Gue Enggak Mau Kawin. Langsung Jen puterin buat semuanya spesial.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Tema berdasar nyanyian bukalan puterin hasil hal bagi hari ini ya. Lagunya tadi Jen udah up, ada Northern 19, Northern 19, dan Right Now lagu pertama, dan lagu kedua Message, dan yang ketiga adalah And My Find My Way. Nah, banyak dari kamu yang milih lagu dari Northern 19 yang berjudul Right Now. Langsung Jen puterin aja di Halo, hanya satu lagu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Kedua, Maulid menjadi momentum umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya Islam bagi semesta alam. Kata Maulid atau Maulud berasal dari bahasa Arab yang berarti lahir. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Tanggal itu kemudian diperingati sebagai peringatan Maulid Nabi bertahun-tahun setelahnya. Tahun ini, Maulid Nabi bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2026.

Tema baru aja bentar lagi bakal up buat topik sepadan, ngomongin soal apa ditungguin aja ya. Nanti kamu bisa ikut request juga lagu favorit kamu di WhatsApp 0890 8952 atau di Instagram juga boleh @perduarrsb. Lanjut lagi, Limp Bizkit Make Love to Morgan Wallen. Menemani aktivitas kamu pagi hari ini yang memilih untuk di rumah aja sambil nyantai temeninnya lewat lagu enak buat temenin kamu biar moodnya masih tetap aman aja, temen-temen berdua ya. This is a song for you, enjoy.

biar pagi gak sepi. Yuk, stay aja. Di 95,2 Pro 2 FM, ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Terbaik kamu.

0: waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.
1: Yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman berdua ngomongin soal tim ngopi pagi alias kopak atau nggak ngopi langsung sarapan. Atau dua-duanya. Atau kamu ngopi dulu baru sarapan atau sarapan dulu baru ngopi. Atau dua-duanya. Banyak versinya ya teman berdua ya. Kan ada tuh yang tipikalnya itu ngopi dulu malahan. Karena kopak gitu teman berdua. Pagi-pagi udah langsung ngopi. Makanya malah agak entar jam 10-an gitu. Ada yang makan dulu terus habis itu ngopi karena lambungnya nanti takut gak kuat. Ada yang dua-duanya langsung bareng, makannya nasi langsung minumnya kopi. Ada yang kayak gitu teman berdua. Ada yang malah cuma ngopi aja gak pakai sarapan, makannya langsung makan siang nantinya. Kamu di mana nih? Kalau yang kayak Ilham nih ya gabungan, dia tipikalnya yang ngopi dulu baru makan karena kopak bang. Kalau gak ngopi dulu nanti kehilangan vibes kopaknya, jadi kopi siang dong nanti. Oke, katanya mau sekalian request The Black Kiss yang berjudul A Little Too High. Udah masuk playlist, tinggal puterin aja. Kalau Kak Ricky katanya dia tim sarapan dulu baru ngopi gitu. Biasa aku malah ngopinya agak siangan bang, soalnya ngantuk gitu ya jam-jam rawan. Terus abis gitu ada Kak Sylvie, dia tim yang sarapan dulu baru ngopi. Dan kopinya pun gak bisa yang Americano bang ya, takut lambungnya gak kuat, tetap gak bisa gitu. Request Oke okay, dari Sandaran Baru. Oke okay, udah masuk playlist, tinggal jangan puterin aja. Kalau gitu this is song for you, jangan langsung puterin aja buat kamu di pagi hari ini ya, mudah-mudahan bucinya bagus.

0: Pro 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Teman Pro 2, peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW sering dilakukan dengan beragam cara. Indonesia dengan kekayaan hasanah budayanya punya tradisi yang berbeda-beda dalam merayakan Maulid Nabi. Ada beberapa tradisi perayaan Maulid Nabi di Indonesia, seperti Ampiang Maulid di Kudus, Grebek Maulid di Solo, Nyiram Gong di Cirebon, Masakuah Belangong di Aceh, dan Bungo Lado di Padang Pariaman. Gak heran ya, kalau perayaan Maulid Nabi sekaligus menjadi agenda tahunan di beberapa daerah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Teman Perudi lanjutin lagi bacain yang udah gabungan ya. Ada kakak Vivi. Kalau dari kak Vivi, dia tim yang gak bisa ngopi pagi ini. Katanya perutnya lagi bermasalah bang. Tapi kalau biasanya sih ngopi kalau perutnya lagi aman-aman aja teman Perudi. Mau request lagunya siapa nih? Andian Khalif. Sini judulnya. Baiklah, ini udah siapin. Lagunya tinggal diputerin aja teman Perudi ya. Abis gitu ada Kak Riani. Selamat pagi Kak Riani. Kak Riani katanya mau denger lagunya Dikta yang berjudul Stop Bilang Iya. Berarti bilang enggak aja ya bang ya. Adi. Abis itu ada Kakak Tika. Kakak Tika mau request lagu. Dia tim yang gak ngopi karena gak bisa kuat lambungnya. Baik, requestnya lagu Sakiranjani Listen. Oke, langsung nyebutin aja tadi yang udah request ya. Dari kakak Vivi tadi request lagunya Drian Khalif yang berjudul Sini. Spesial buat semuanya juga pastinya. Mudah-mudahan bernyanyi bagus.

Gak teman Proda, ini kayaknya udah sampai sini aja buat nemenin kamu di Sepada ya, karena nanti jam 10 kita bakal geser ke Santai Siang gitu. Jadi thanks banget yang udah gabungan di Sepada pagi hari ini pada sepanjang dari jam 5 tadi sampai dengan jam 10 yang kurang 7 menit ini. Dan karena ketemu lagi bersama Anjan di esok hari jam berapa ditungguin aja, jelas keep terus di Proda FM, teman terbaik kamu, sampai ketemu di lain waktu.

0: Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Aso, ngobrole arek Surabaya.
1: Tahu nggak? Apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 3, 2, 1.
1: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
2: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran materai ilegal. Jaringan tersebut beroperasi di 5 wilayah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan produksi dan peredaran materai ilegal. Kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi bersama DJP dan kepolisian dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026. Dalam investigasi ini juga terungkap ada 4 juta sekian keping materai yang sudah terjual, sehingga merugikan negara sebesar lebih dari 40 miliar rupiah. Mesin yang disita diperkirakan mampu produksi 900 ribu materai palsu dalam waktu 1 tahun. Penyitaan tersebut dapat mencegah kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah. Teman Pro 2, pemerintah Selandia Baru melanjutkan rencana untuk melarang anak-anak berusia kurang dari 16 tahun untuk memakai media sosial, dan rancangan undang-undang terkait dijadwalkan diajukan ke parlemen pada Senin kemarin. Rancangan undang-undang keselamatan daring tersebut akan mewajibkan platform media sosial berisiko tinggi, termasuk Instagram, TikTok, Snapchat, dan Facebook, untuk mengambil langkah-langkah wajar guna memverifikasi wajah bahwa pengguna berusia di atas 16 tahun dengan menggunakan sejumlah metode seperti informasi akun yang sudah ada, estimasi usia berbasis wajah, layanan identitas digital, dan identifikasi resmi. Menurut pernyataan pemerintah, RUU tersebut juga akan mewajibkan platform yang digunakan oleh anak-anak untuk secara berkala menilai resiko yang ditimbulkan serta melaporkan bagaimana resiko-resiko tersebut diidentifikasi dan dikurangi. Informasi terakhir, teman Pro 2, Dinas Kesehatan atau Dinkes Bali menyatakan berdasarkan data surveillance rutin daerah hingga saat ini penyebaran virus Zika belum masuk ke wilayah provinsi tersebut. Kepala Dinkes Bali Inyoman Gede Anom di Denpasar pada Senin mengeluarkan keterangan resmi bahwa pemberitaan mengenai Travel Health Notice Level 2 dari CDC Amerika Serikat terkait lonjakan kasus Zika dengan salah satu pasien merupakan pelancong yang baru kembali dari Bali. Ia menegaskan Dinkes Bali bersama Kementerian Kesehatan Kemenkes mengapresiasi sistem peringatan dini global tersebut dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Penyakit virus Zika ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, vektor yang sama dengan demam berdarah dengue atau DBD. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Dewi Anora balik nemenin kamu kali ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, teman Pro 2. Iya, semoga kita juga bisa mendapatkan syafaat-syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi. Masya Allah, Masya Allah. Temanya agak sedikit ini ya, berarti ya kita hari ini ya religi. Berarti lagu-lagu yang di request juga religi ini ya? Enggak dong ya. Boleh juga kalau ada yang mau merequest lagu-lagu religi, teman Pro 2, sangat diperbolehkan ya. Ya udah teman Pro 2, kalau kamu ngerasa pengen banget dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist, hayu aku temenin sampai nanti di jam 12 siang. Kau bebas request lagu Indonesia atau internasional terbaru bareng sama aku ya. Bisa kamu request lewat WhatsApp 081 98 952, atau di Instagram @pro2rrsby, aplikasi RR Digital juga boleh banget. Plus aku juga lagi live di TikToknya Pro 2 FM RR Surabaya. Ayo join join join, gabung gabung gabung, tap tap sambil request, sambil curhat curhat, bisa banget teman Pro 2 ya. Pokoknya di Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM teman terbaik kamu.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Kualat dari Adrian Kali featuring Dipa Barus, Teman Pro 2. Aku harap kamu gak kena kualat siapa-siapa ya kalau dengerin lagu ini. Anyway, Teman Pro 2, hari ini memang tanggal merah memperingati Maulid Nabi, atau mungkin lek wong Surabaya ngomongnya mulutan, ya kan? Apa sih kegiatan mulutan yang ada di daerah kamu, Teman Pro 2? Aku tuh udah lupa-lupa ingat ya. Kalau zaman kecil tuh kayaknya itu deh, rebutan makanan. Kita kumpul di musola atau masjid gitu ya, solawatan bareng, terus ngaji-ngaji bareng. Habis itu baru deh, sambil bawa makanan kan itu, makanan dikumpulin, nah habis itu rebutan. Dulu masa kecil aku gitu sih, iya kan? Tapi kayaknya semakin kesini udah mulai gak ada gak sih kebiasaan itu, Teman Pro 2? Atau masih ada? Ya. Ada Ayo, selamat pagi juga yang udah gabung di live TikToknya Pro 2 FM. Kalau kata Ayo, rebutan male, isinya telur. Male itu apa? Ayo, tempat ya, tempat gitu, isinya telur. Iya benar, kalau mulutan itu identik itu telur-telur hias, Teman Pro 2. Terus ada karnaval mulutan juga, iya kan? Abis itu telur-telurnya tuh dihias, terus ada rebutan si telur-telur ini juga, sama ada jajan-jajan gitu kan. Kayaknya setiap daerah tuh pasti beda-beda, tapi merayakannya dengan rebutan ya, rebutan makanan. Iya, udah kayak Paskah. Iya benar sih. Kalau Paskah kan mungkin hanya di itu apa namanya sama teman-teman Nasrani ya, tapi kalau telur yang mulutan ini benar-benar di saat mulutan aja adanya, dihiasnya tuh bukan hanya digambar, tapi juga dikasih kertas-kertas gitu, dihias kayak bunga, terus nanti bentuk bebek, bentuk ayam, macam-macamnya banyak deh Teman Pro 2 ya. Tapi apapun kegiatan kamu di mulutan ini, sudah pasti kita harus selalu meneladani sikap-sikap baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Teman Pro 2 ya, dan semoga kita juga bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rubbal alamin. Boleh loh edisi mulutan ini, kalau kamu mau request lagu religi, aku bolehin deh, spesial buat kamu. Iya, boleh banget pokoknya. Aku sapa-sapa dulu ya yang udah pantengin dan gabungan di live TikToknya Pro 2 FM. Kayaknya udah ngantri dari aku pencet tombol live TikTok ya. Thank you banget Teman Pro 2. Udah tetep juga ada Fir, kakak Fir ya, minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Katanya lagi di rumah aja, ini libur-libur. Ada yang lagi kerja ternyata jauh di sana, di Bali. Kakak Gofur minta lagunya Hi-Fi Pelangi. Kak Fabi, lagunya dari Owl City yang Fireflies. Okay, ditunggu aja. Habis ini pasti aku puterin spesial buat kamu, Teman Pro 2. Mungkin ada yang pengen atau kangen melihat pelangi, dengerin lagunya aja ya, ngelihatnya nanti deh musim hujan ya.

0: kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Bro 2 Hitlist, temenin kamu teman Bro 2 sampai jam 12 siang nanti bareng sama aku Dewi Anora. Ya, siang ini Surabaya memang cukup hot potatoes. Panas sih bukan main teman Bro 2, tapi aku harap kamu punya rasa semangat ya untuk ngejalanin hari ini walaupun ternyata tanggal merah kamu masih harus kerja. Semangat, aku yo kerjo iki ya. Aku temenin kok sambil kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu, request aja lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @produarari_sby, aplikasi RR Digital juga bisa banget. Kalaupun mau gabung di live TikToknya Produa FM, boleh gabung aja sini. Ayo, aku tunggu joinan kamu ya teman Produa. Aku sapa dulu yang udah ngantri di WhatsAppnya Produa FM. Ada Ali Ghazali di Pasuruan, minta lagunya Caleb J yang Selimut Hati, tolong diputerin ya kak. Siap, ditunggu aja Ali Ghazali yang ada di Pasuruan. Terus ada akun berdua, gak bertiga aja ta, Setia Bonar Cinta Terakhir, oke ditunggu. Iya, ini akun berdua ini yang gabung di live TikTok dari Medan, dia jauh-jauh teman berdua. Ayo, lagunya boleh diganti lagi gak?

Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio

0: 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834375. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bueno, Kerok, ada Tropical Therapy, satu lagu yang di-request sama I.O. di live TikToknya Pro 2 FM. Udah aku puterin ya, semoga senang dengerin lagu favorit kamu di siang hari ini. Sembari juga, Kak Gofur pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia yang cukup, cukup deh. Cukup segitu aja ya, jangan ditambah-tambahin rasa sakitnya. Au, au, au. Di WhatsApp ada Kazul. Kazul pengen banget dengerin lagunya Astrid yang Tak Apa. Oke, siap, ditunggu aja ya teman Pro 2. Sembari juga nemenin kamu yang mungkin lagi santai-santai, aku juga pengen banget nih update satu informasi spesial buat kamu sebelum aku muterin lagu-lagu favorit kamu. Apa kira-kira? Tungguin aja habis ini ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, kamu udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan tentunya lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik kamu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka sudah mulai dari tanggal 3 kemarin ya, sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku ya. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuman kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga lewat website bintangradio.rri.id. Sekali lagi, bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi untuk RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893 0, SP Tuban atas nama Witra 0896160045745, SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

0: cukup.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

biar menjadi kenangan dari Raisa featuring sama Dani teman pro 2. Aduh, FYP TikTok aku lagi isinya Raisa semua nih teman pro 2 sama pagelaran Sabang Merauke yang di tahun ini punya tema Hikayat Sri Kandi Nusantara. Iya, Raisanya menjadi Sri Kandi yang begitu gagah, cantik, menawan. Aduh, pengen nonton tapi kok hanya ada di Indonesia Arena Senayan Jakarta aja teman pro 2. Kamu yang di Jakarta pasti beruntung banget ya bisa menyaksikan secara langsung pagelaran Sabang Merauke di tahun ini yang benar-benar megah mewah, bahkan diikutin sekitar ada 1.700 penari ya, penari dan pelaku seni lah teman pro 2 ya. Jadi ada 387 penari dan 117-nya itu nomor koreografi. Oh, keren. Selain Raisa juga ada Yura Yunita yang dia jadi Mahadewi. Wah, dia naik di atasnya naga, kepala 3 naganya lagi ya. Cuman aku bisa melihatnya dari FYP TikTok aja, kliper-kliper gitu teman bro 2. Kayaknya seru banget, semoga sih pagelaran seperti Sabang Merauke ini atau bahkan Sabang Merauke-nya nih bisa tur keliling Indonesia, salah satunya ke Surabaya. Aku akan nonton, aku adalah orang pertama yang akan war tiketnya kalau dapet ya teman bro 2. Cuman ini adalah salah satu bentuk persembahan yang luar biasa untuk kita mengingat lagi bahwa Indonesia tuh punya kekayaan yang cukup banyak ya, salah satunya dalam bidang kesenian, sejarah panjang juga gitu ya, tentang pahlawan-pahlawan yang ternyata pahlawan tuh bukan hanya laki-laki, tapi perempuan itu juga bisa menjadi seorang pahlawan teman pro 2. Kalau kamu disuruh milih, ini cewek-cewek ya, aku tanya cewek-cewek nih, antara Sri Kandi atau Mahadewi, kamu pengen jadi yang mana? Aku kayaknya pengen jadi kayak Raisa deh ya, pengen jadi kayak Raisanya maksudnya. Pengen jadi Raisa maksudnya gitu teman pro 2, kayaknya gak muksin deh, gak mungkin banget ya. Aku sapa dulu di WhatsAppnya pro 2 FM, ada Lara Purnama Sari. Selamat siang, waalaikumsalam. Lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire, oke, ditunggu. Ada Sylvia Putri, minta lagunya Kenris ya kak, yang Semesta. Jam segini tuh pas banget buat menemani aktivitas sebelum masuk waktu istirahat siang. Oh, salam untuk keluarga saya yang ada di Jakarta, terima kasih. Sama-sama Sylvia, berarti kamu lagi aktivitas ya di tanggal-tanggal merah gini, hari-hari libur begini. Kamu tetap bekerja, semangat deh, apalagi jauh dari orang tua. Iya, keluarganya dari Jakarta lagi. Semangat untuk pejuang-pejuang rupiah yang ternyata harus merantau jauh dari keluarga juga. Di live TikToknya Pro 2 FM ada kakak Onde-Onde. Onde-Onde. Jadi lapar aku baca namamu ya. Request lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasanya. Oke, ditunggu, habis ini pasti bakal aku puterin spesial buat kamu. Yang belum, aku tungguin ya lewat WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital atau live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya.

0: Kedua, perayaan Maulid Nabi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Peringatan Maulid Nabi di Indonesia mulai dikembangkan Wali Songo sekitar tahun 1404 Masehi. Tujuannya saat itu untuk menarik hati masyarakat Jawa agar mau memeluk agama Islam.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu, teman Pro 2, bareng sama Dewi Anora tentunya sampai jam 12 siang nanti ya. Kamu bebas request lagu apapun, hits Indonesia atau internasional terbaru pasti bakal aku puterin buat kamu siang hari ini. Waktunya tinggal 30 menit lagi loh teman Pro 2, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini biar kamu gak ketinggalan lagi. Hayo, siapa kemarin yang requestnya belum keputer, buruan deh sekarang gabungan karena udah banyak banget yang ngantri teman Pro 2. Ada Chelly Nation. Selina Grisha udah tadi iya di awal, iya. Kia, Zivanya tadi udah aku puterin yang cukup, besok ya balik lagi, iya. Terus ada Sri Salva minta lagunya Midra, 100 hidup lagi. Oke, ditunggu aja. Kevin di Cianjur minta lagunya BTS yang Black Swan, Black Swan ya. Oke, ditunggu ya, habis ini pasti aku puterin. Terus ada siapa ini? Carmelita, hai. Lewat WhatsAppnya Pro 2 FM minta Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, ditunggu teman Pro 2 ya. Yang mau gabungan lewat live TikToknya Pro 2 FM boleh, masih aku buka teman Pro 2. Kita sama-sama di sana. Kamu juga boleh cerita-cerita, curhat-curhat, kabarin juga gimana kondisi sekitar kamu bareng aku siang ini, bisa banget. Atau di WhatsApp 081908952, di Instagram @pro2rrsby, aplikasi RR Digital juga boleh banget ya. Buruan yang belum request, aku tunggu sampai jam 12 siang.

mengendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Jam segini udah ada yang kepikiran untuk makan siang apa nggak sih teman Pro 2? Udahlah ya harusnya, walaupun libur di rumah, tapi aku jamin nih, kamu udah mulai kerucuk. Jam-jam segini udah mulai pengen makan, atau mungkin yang ternyata udah sarapan pengennya cuma nyemil di jam-jam segini. Jadi buruan kamu cari deh makanan atau cemilan yang cocok buat nemenin siang kamu juga ya teman Pro 2. Sembari lagu-lagu favorit kamu juga aku puterin di sini teman Pro 2. Ternyata di WhatsApp aku digeruduk Mbak Berbinar, ya kah? Fansnya Sabrina Leanor teman Pro 2 yang minta lagunya Sabrina yang selesai. Ditunggu aja ya. Para Berbinar Indonesia, ada Maria, ada siapa lagi nih? Ada Atiana. Banyak deh teman Pro 2 ini, kalau disebutin satu-satu bisa besok selesainya. Tapi thank you banget untuk WhatsApp-nya ya, untuk bom chat-nya itu thank you banget teman Pro 2. Pokoknya nanti aku puterin spesial buat kamu. Ada Fitria minta lagunya Marion Jola yang aduh. Kok gitu sih aku nyanyinya. Ditunggu, thank you udah gabungan siang hari ini teman Pro 2. Tadi ada Jihas minta lagunya Aziz yang mana nih? Ada banyak nih kayaknya Aziz ya. Ayo gabungan di live TikToknya Pro 2 FM boleh. Kamu tap sambil request juga atau WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrsby atau aplikasi RRI Digital. Waktunya memang mepet ya teman Pro 2. Semoga aku bisa muterin dan bacain requestan kamu siang hari ini. Tapi kalau ternyata belum beruntung, besoknya balik lagi ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Satu lagu terakhir di Pro 2 Hitlist kali ini ada Sial dari Mahalini teman Pro 2. Satu lagu yang direquest oleh Jihas lewat live TikToknya Pro 2 FM. Thank you udah masuk di menit-menit terakhirnya Pro 2 Hitlist ya. Yeah. Buat kamu yang ternyata requestannya belum keputer atau bahkan belum kebaca, I'm sorry teman Pro 2. Besok kamu bisa join lagi ya lebih awal di jam 10 sampai jam 12 siang. Tenang aja. Aku tentunya masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Happy kan ditemenin aku sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Makanya gak usah kemana-mana. Stay tune terus aja di Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kamu.

Santai siang Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Tentunya siang hari ini aku juga nemenin kamu yang mungkin udah makan siang atau bahkan tinggal nyemil-nyemilnya aja siang ini, teman Pro 2. Kayaknya jajan es krim enak gak sih jam-jam segini? Lagi panas-panasnya kota Surabaya, teman Pro 2. Ya kan? Aku sih pengen banget, cuman kayak dari kemarin aku udah makan es krim deh kebanyakan. Waktunya istirahat di tenggorokan ya teman berdua. Ya takut batuk pilek. Cuman sekarang tuh ada es krim yang lagi rame banget dibikin dan dijual sama orang-orang di luar sana teman berdua. Bahkan ini juga akhirnya kalau di Surabaya dan kayaknya di Gresik deh. Di Gresik tuh udah gampang banget untuk mencarinya. Iya itu es krim Gabin teman berdua. Kabin. Iyo. Roti Kabin itu yang biasanya mungkin kita makan ya cuman udah dimakan gitu aja, tapi ini diinovasi lagi menjadi sebuah es krim. Bayangin, sebenarnya cara bikinnya tuh gampang banget teman Pro 2, cuman mengumpulkan niatnya ini yang males ya kan. Udah ketumpuk duluan sama mager dan malesnya gitu loh teman Pro 2. Tapi memang ini salah satu es krim yang lagi viral karena bukan hanya mudah didapat dan mudah bikinnya, harganya juga bisa terbilang murah dan kamu bisa jual. Iya, kalau dirasa kamu bisa nih expert nih dalam hal-hal membuat es krim kayak gini gitu ya. Coba nanti aku bakal spill. Ini sebenarnya es krim sandwich gitu loh teman Pro 2. Tapi kan biasa kalau sandwich, rotinya roti tawar yang mana nggak digabung sama si es krimnya kan. Jadi sendiri-sendiri tinggal digabungin pas ada orang beli gitu. Tapi kalau es krim sandwich Gabin ini, dari proses pembuatan sampai pembekuan es krimnya aja udah ditempel sama si Gabinnya itu teman Pro 2. Wow, seperti apa penampakannya ya? Coba dicek aja di FYP TikTok kamu teman Pro 2. Sembari nanti aku juga spill resep-resepnya dan juga di mana yang jual es krim Gabin ini ya kan, kalau kamu pengen. Rasanya tuh macam-macam, tapi yang paling menurut aku yang paling best seller enggak tuh. Yang best seller tuh yang Oreo sih, coklat Oreo teman Pro 2 itu kayaknya best banget. Ngiler kan? Pengen kan sama.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Jangan kamu meninggalkan Pro 2 FM RRI Surabaya ya teman Pro 2, karena aku di sini mau spill es krim Kabin yang lagi rame banget. Kalau aku lihat sih Kabinnya memang yang nggak ada rasa ya teman Pro 2. Kalau yang kita beli-beli biasa di minimarket, supermarket itu kan ada gulanya, ada taburan-taburan gulanya, ada glaze-nya gitu kan. Tapi yang dipakai ini benar-benar original atau OG-nya Kabin, yang rasanya nggak ada campuran apapun, nggak ada glaze-nya gitu loh. Terus es krimnya ini simple sebenarnya, bisa pakai whipped cream, tinggal dicampur sama rasa-rasa atau glaze-glaze rasa yang kamu suka, topping-topping yang kamu suka juga teman Pro 2. Nah, tinggal kamu siapin loyangnya aja, ditumpuk ya kan. Jadi pertama tuh Kabinnya dulu, posisinya yang ada cetakan mereknya itu di bawah ya, jadi biar nanti terlihatnya tuh bagus gitu loh, atas dan bawahnya teman Pro 2. Baru itu setelah kamu tata Kabinnya di loyang, kamu kan udah bikin tuh si whipped creamnya ya kan. Whipped creamnya tuh bisa dicampur sama susu kental manis, terus juga di mixer sampai berjejak gitu ya. Habis itu kamu bisa campur sama macam-macam topping. Ada yang dicampur sama coklat ganas, ada yang dicampur juga sama si apa tuh namanya, Oreo ya kan, biskuit-biskuit hitam itu atau coklat ya kan. Banyak sih sebenarnya. Setelah itu kamu campur, kamu taruh di atas Kabin yang udah ditata di loyang teman Pro 2. Biasanya loyangnya tuh juga pakainya yang gak gede-gede banget, gak tinggi-tinggi banget teman Pro 2. Setelah itu atasnya kamu tumpuk lagi sama loyang. Habis itu dibekuin aja di freezer. Udah deh, jadi teman Pro 2. Tinggal dipotong-potong sesuai bentuk kotak-kotaknya si Kabin loyang itu tadi teman Pro 2. Murah sih kalau dilihat sih, ada yang harganya 10.000, 15.000, segitu tuh udah lumayan dengan harga yang murah, tapi kamu udah bisa dapat es krim yang enak, bervariasi rasanya, karena nggak Oreo aja, kayak ada rasa strawberry, coklat, terus ada yang matcha juga, macam-macam sih teman Pro 2. Cuman setahu aku ya, saat ini tuh yang ada cuman di Gresik aja. Nggak tahu kalau di Surabaya, coba kita cari nanti ya. Kalau kamu punya rekomendasi es krim Kabin di sekitaran Surabaya, spill dong.

0: Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro Loro FM.

0: pagi-pagi udah nggak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Maulid menjadi momentum umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya Islam bagi semesta alam. Kata Maulid atau Maulud berasal dari bahasa Arab yang berarti lahir. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Tanggal itu kemudian diperingati sebagai peringatan Maulid Nabi bertahun-tahun setelahnya. Tahun ini, Maulid Nabi bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2026.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman berdua masih di Santai Siang ya, bareng sama Debbie Anora di sini. Kalau ngomongin es krim Gabin ya, kamu bingung gitu kan? Kalau udah dipotong-potong, terus gimana? Ditaruh di mana? Hey, ada namanya kertas roti, ada namanya aluminium foil, teman berdua. Nah, kamu bisa kemas setelah dipotong-potong ya kan? Jadi per kabin-kabin begitu. Jadi bentuknya tuh biasanya mengikuti bentuk kabinnya, yaitu persegi atau kotak ya kan? Kamu bisa bungkus lagi pakai, kalau biar awet itu tuh pakai aluminium foil, teman berdua. Dipotong sesuai ukurannya aja. Setelah itu kamu bisa simpan lagi di chiller atau kulkas atau freezer, iya. Jadi lebih aman, lebih safety. Terus kalau dibawa kemana-mana kan juga bisa sedikit awet gitu kan, teman berdua, karena udah dilengkapi sama si yang namanya aluminium foil ini tadi, teman berdua. Mudah sebenarnya. Tinggal kamu kemas secantik mungkin, kasih stiker merek dagangan kamu. Udah deh, bisa jadi ide jualan, ide usaha. Apalagi siang-siang kayak gini, panas-panas gini, enak banget kalau makan es krim Gabin, teman berdua. Kalau kamu suka, bisa dijadikan referensi usaha kamu, dan ternyata kalau udah jalan baik usaha kamu ya, bisa mampir nanti di Muda Kreatif setiap hari jam 12 sampai jam 1 siang di Pro 2 FM tentunya.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Di studio kalau ada Fauzan Azimi bawaannya bercanda aja ya Teman Pro 2. Tapi tenang aja, aku mau update informasi olahraga buat kamu, gak akan bercanda ya. Karena ada turnamen Soekarno Cup 2026 yang akhirnya resmi berakhir ya. Setelah Banteng Jawa Barat tampil sebagai juara setelah mengalahkan Banteng Bali dalam babak final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Senin 24 Agustus 2026. Gelaran tahun kedua ini juga kayak benar-benar jadi wadah utama gitu ya untuk talenta-talenta muda menunjukkan kemampuan mereka. Tahun ini turnamen khusus U17 ini semakin kompetitif dengan jumlah 400 talenta muda dari 16 provinsi yang ikut ambil bagian. Laga yang berlangsung di Surabaya dikenal juga memiliki sejarah panjang Soekarno, ini menambah semangat untuk tampil terbaik. Tak hanya sekedar sepak bola, event ini juga menghadirkan teknologi yang canggih bagi masyarakat dan peserta juga. Selain penggunaan VAR untuk pertandingan, masyarakat ini juga disuguhkan pertunjukan drone dengan gambar dan pesan yang penting. Dan sementara itu juga iya, dari panitia Soekarno Cup 2026 mengatakan juga bahwa turnamen di Surabaya ini alhamdulillahnya berjalan sukses Teman Pro 2 dan mampu menghadirkan banyak talenta muda berbakat. Seluruh pemain muda asal daerah ternyata memiliki bakat yang perlu terus diasah untuk jadi lebih baik lagi Teman Pro 2. Bung Karno dan Bung Tomo saat ini juga sedang menyaksikan anak-anak muda Indonesia bertanding dengan senyuman bangga. Woi, mereka melihat dari atas begitu ya. Yang mana memang gelaran ini juga tepat sekali karena digelarnya di Kota Surabaya. Bahkan gelaran Soekarno Cup 2026 kemarin juga ditutup dengan penampilan yang bagus banget, performa yang bagus buat menghibur seluruh masyarakat Surabaya dan juga para pemain yang sudah berjuang sejauh ini ya Teman Pro 2, ada Once Mekel dan juga Denny Caknan. Makanya kemarin hari Senin benar-benar ya macet GBT. Seru, semoga tahun depan bisa diselenggarakan lagi dan banyak lagi talenta-talenta muda yang bisa unjuk bakatnya di Soekarno Cup 2027.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan

Kedua, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

Spot Corner nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang, tentunya bareng sama aku Deviana Raya. Kita ke cabang olahraga voli dulu, khususnya voli putri nih teman Pro 2. Karena timnas voli putri Indonesia mendapat ujian berat ya saat menghadapi Thailand di laga kedua Pool B AFC Women Continental 2026. Garuda Pertiwi takluk 0-3 teman Pro 2 di Tianjin Olympic Center Gymnasium Cina pada hari Senin kemarin. Hasil ini jadi kekalahan pertama Indonesia ya setelah sebelumnya meraih kemenangan atas Kazakhstan dari 2 pertandingan. Skuad asuhan Marco Sugiyama ini mengantongi 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia Luciana Taroreh menilai laga melawan Thailand itu memberikan pengalaman penting untuk perkembangan timnya karena Thailand disebut itu mampu menunjukkan kualitas sebagai salah satu kekuatan voli putri dengan level dan peringkat yang lebih tinggi khususnya di Asia teman Pro 2. Walaupun hasil akhir belum sesuai harapan ya, Indonesia ini dinilai menunjukkan perkembangan dibanding dengan pertandingan sebelumnya. Karena salah satu aspek positif yang dicatat adalah kemampuan pemain untuk mengurangi kesalahan sendiri selama pertandingan. Indonesia juga berusaha menjaga intensitas permainan dengan mengimbangi pertahanan dari serangan Thailand. Dan para pemain juga tetap menjalankan strategi yang disiapkan walaupun mendapat tekanan sepanjang pertandingan. Thailand langsung mengambil kendali sejak set pertama ya lewat tekanan serangan yang membuat Indonesia kesulitan menjaga perolehan angka. Garuda Pertiwi akhirnya tertinggal 16-25 pada set pembuka. Sedangkan untuk di set kedua begitu ya, Thailand ini tetap konsisten kembali menjadi pembeda hingga Indonesia kehilangan set dengan skor 18-25 teman Pro 2. Indonesia akan menutup persaingan Pool B dengan menghadapi Australia nanti besok ya di hari Rabu 26 Agustus 2026. Kita doakan diberikan yang terbaik dan bisa menang melawan Australia besok hari Rabu.

2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Spot Corner masih demenin kamu tempat berdua bareng sama Dewi Anora di sini. Masih ada informasi olahraga yang bakal aku update spesial buat kamu di hari Selasa ini ya. Ada Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang ternyata terus mendorong ekosistem olahraga yang inklusif. Upaya ini tentunya dilakukan melalui Training of Trainers atau TOT, penggerak olahraga disabilitas berdaya di Kota Kediri. Kegiatan ini digelar pada hari Minggu 23 Agustus 2026 kemarin ya, dengan melibatkan penggerak olahraga disabilitas. Nah, program ini jadi langkah nyata pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan tentunya bisa berdaya saing. Pelaksana tugas, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga Kemenpora, ada Rika Aninggar Fitriasari, mengatakan kalau pelatihan bukan sekedar kegiatan teknis teman pro 2, tapi program ini juga jadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita keempat. Ia juga menjelaskan kenapa berdaya, ya. Nilai berdaya itu mencakup sikap

yang responsif, dedikatif, adaptif, yakin, juga menjadi agen perubahan. Nilai ini diharapkan bisa diterapkan peserta dalam mengembangkan olahraga disabilitas. Nah, sikap yakin itu berarti peserta memang memiliki keyakinan terhadap potensi setiap orang melalui olahraga. Sementara untuk agen perubahan sendiri diharapkan ini mampu ya bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat di daerahnya masing-masing.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu.

0: peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering dilakukan dengan beragam cara. Indonesia dengan kekayaan hasanah budayanya punya tradisi yang berbeda-beda dalam merayakan Maulid Nabi. Ada beberapa tradisi perayaan Maulid Nabi di Indonesia, seperti Ampiang Maulid di Kudus, Grebek Maulid di Solo, Nyiram Gong di Cirebon, Masak Kuah Belangong di Aceh, dan Bungolado di Padang Pariaman. Gak heran ya, kalau perayaan Maulid Nabi sekaligus menjadi agenda tahunan di beberapa daerah.
1: Terbaik kamu.

0: FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Dewi Anora masih nemenin kamu sih satu jam lagi ya teman Prodo. Tapi menjelang sore, Surabaya masih terpantau cukup cerah, terik teman Prodo. Aku harap kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan, mungkin lagi nongkrong, atau bahkan lagi on the way ke tempat-tempat yang mau kamu samperin sama teman-teman kamu, teman Prodo. Iya, hati-hati di jalan, jangan lupa konsumsi mineralnya dicukupin juga, karena cuaca memang masih cukup terik dan berangin cukup kencang juga, bikin semua-semuanya kering ya. Umbang-umbangnya ini cepet garing ya teman Prodo. Jadi kalau hari ini kamu libur ya, terus cucian kamu numpuk, mending kamu cuci deh teman Prodo. Karena dijemur sejam bahkan 30 menit aja udah kering ya. Jadi ini bisa membantu untuk kamu yang mungkin dari kemarin belum cuci baju, terus kehabisan baju. Nah, cuci bajunya sekarang aja teman Prodo. Ingat, liburnya cuma sehari ya. Besok udah mulai kembali aktivitas lagi. Yang kuliah-kuliah, yang sekolah-sekolah, yang kerja-kerja ya teman Prodo. Tenang, besok masih ditemenin aku dari jam 10 sampai jam 3 sore. Satu jam setengah, kok satu jam setengah sih? Satu jam terakhir teman Prodo, aku bakal update informasi entertainment di E-Zone spesial buat kamu siang ini.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, kamu masih di Santai Siang bareng sama aku kali ini di Izon sampai jam 3 sore nanti. Iya, kamu dulu waktu kecil, ini anak-anak 90-an ya kayaknya, 80-an dan 90-an hingga 2000 awal kayaknya. Gen Z yang 2005 sampai ke atas kayaknya tidak menangi ya. Yaitu majalah Bobo. Siapa sih yang gak tahu majalah Bobo ya, untuk Gen Z, gen milenial, Gen Z awal itu pasti tahu nih sama yang namanya majalah Bobo dan juga karakter-karakter yang ada di majalah Bobo yang masuk dalam Oki dan Nirmala, teman pro 2. Siapa yang inget, hayo. Aku sih masih abu-abu ya, karena dulu majalah Bobo tuh aku umur berapa ya, berarti umur 2 tahun 3 tahun kayaknya, teman pro 2. Jadi lupa-lupa ingat, lupa. Cuman saat aku lihat gambar kartunnya aku familiar gitu, teman pro 2. Cuman kalau masalah ceritanya yang seperti apa, maaf ya, memang ini istilahnya ingatan aku secetek kolam ikan. Jadi karakter legendaris dari Oki dan Nirmala yang ada di majalah Bobo itu ya, yang memang udah ada sejak 50 tahun lalu bahkan, itu tuh siap diadaptasi ke layar lebar, teman pro 2, alias jadi film layar lebar. Wih, aku ngebayangin sih gimana kenangan atau memori-memori kita ke recall waktu masa dulu dengan film yang memang diadaptasi dari Oki dan Nirmala ini, teman pro 2. Aku jamin sih kayaknya film ini tuh bakal bukan Gen Z atau Gen Alpha lagi yang nonton gitu, tapi milenial-milenial nih dari tahun anak-anak 80-an atau 90-an bahkan yang akan nonton film ini, teman pro 2. Jadi film ini nantinya akan diadaptasi ke layar lebar oleh Paragon Picture yang disutradarai langsung sama Hanung Bramantyo. Dan film ini tuh menghadirkan berbagai macam bintang film, bintang film Indonesia ya, artis Indonesia tentunya, teman pro 2. Salah satunya ada Tisa Biani, yang mana dia sebagai Nirmala. Kalau dibandingin memang cocok ya, mirip ya dia sama Nirmala ini, Tisa Biani ini, ya cantik loh. Cantik, imut-imut, mungil gitu kalau Tisa Biani. Terus ada Azami Syauki sebagai Okinya, teman pro 2. Iya, Oki, bukan Oki Rengga, teman pro 2. Ini tuh kayak kurcaci mungil gitu loh, teman pro 2. Kemudian ada juga beberapa bintang artis ternama begitu ya. Ada Titi Kamal, Dea Panendra, Anjasmara, sampai Indra Wirowo. Wow, artis-artis senior juga turut hadir, teman pro 2, di film Oki dan Nirmala ini. Ya kan, mereka juga pasti familiar banget sih sama karakter-karakternya, karena juga di masa-masa mereka muda majalah Bobo dan Oki dan Nirmala ini udah ada gitu loh. Nah, proses produksi film ini memang sudah memasuki tahap persiapan ya, dengan skenario yang ditulis oleh Utiuts. Nah, digarap langsung sama tim produser dari Andi Budiman, Robert Roni, dan Pandu Birantoro. Film Petualangan Kurcaci dan Perih Hutan ini nanti dijadwalkan menyapa penonton di seluruh bioskop Indonesia itu di tahun 2027. Au, au, au, gak sabar, gak sabar, gak sabar. Cuman ya, kalau di ini sih kayaknya memang live action sih, teman pro 2, bukan animasi ya. Jadi kita akan menyaksikan secara real bagaimana artis-artis ini memerankan karakter-karakter yang ada di Oki dan Nirmala. Kamu gak sabar kan? Aku juga gak sabar untuk memenuhi inner childku lagi ya kan, dimana itu tuh kayak udah kangen banget di masa-masa kita dulu anak-anak. Tontonannya mungkin cuman kartun, bacaan-bacaannya juga kartun ya kan, serba kartun. Pokoknya dulu kalau mau baca itu istilahnya harus yang banyak gambarnya. Kalau gak ada gambarnya tuh kadang males ya. Anak-anak dulu tuh pasti gitu. Jadi mungkin banyak juga yang generasi-generasi milenial sekarang tuh sukanya komik ya kan, baca-baca buku-buku bergambar tuh lebih menarik dulu tuh, teman bro 2 ya. Kita tunggu aja deh tahun 2027, semoga awal-awal ya, biar gak kelamaan nunggunya.

Siaran Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai The Father of Radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan.

Sun Comes Up dari James Arthur featuring Rudimental, teman Proyek 2. Kita puterin spesial untuk nemenin kamu siang menuju sore ini. Anyway, kalau kamu ngefans sama salah satu penyanyi gitu ya, kira-kira kamu pengen banget nonton dia tuh manggung di mana, teman Proyek 2? Di mall kah? Di lapangan kah? Kayaknya udah mainstream gak sih? Konser musik tuh di lapangan, di mall gitu ya teman Pro 2. Yang mainstream gitu loh teman Pro 2, kayak Dio How teman Pro 2 yang baru-baru ini menggemparkan dunia musik we. Jadi si penyanyi reggae satu ini tuh baru aja menghibur para warga binaan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat teman Pro 2. Aksi panggungnya ini benar-benar jadi sorotan banget karena dia berhasil menghibur para napi di sana begitu ya, yang memang pasti butuh hiburan banget gitu teman Pro 2. Dia membawakan beberapa lagu hitsnya dia kayak Aku Ada Di Sini yang benar-benar kayak sukses banget membuat antusiasme para napi itu bergejolak begitu ya. Benar-benar rame banget. Nah, suasana juga makin terasa hangat begitu dan penuh energi ketika Dio How memutuskan untuk turun langsung dari panggung tuh teman Bro 2. Dia nyanyi bareng sama warga binaan di sana dan penampilan intim ini tuh kayak menghadirkan sebuah hiburan yang benar-benar meriah sekaligus menciptakan momen kebersamaan yang benar-benar berkesan untuk seluruh penghuni Rutan Salemba. Semuanya turut ikut bernyanyi, heboh, goyang, tapi yang jadi sorotan adalah teman Pro 2, di sana enggak ada yang pegang HP sama sekali. Biasanya kita kalau nonton konser atau live music pasti handphone tuh akan ikut naik ke atas gitu ya untuk ngevideoin penyanyinya atau bahkan ngevideo ekspresi kita teman Pro 2. Tapi di posisi ini ya kan terlihat dari video yang beredar teman Pro 2, benar-benar seluruh warga binaan yang nonton ataupun menikmati musik dari Dio How tuh enggak ada yang megang handphone. Memang salah satunya kan itu dilarang ya. Dan momen-momen kayak gini tuh memperlihatkan bahwa tanpa handphone pun kita bisa lebih asyik enjoy menikmati festival musik mungkin ya, kalau kita nantinya nonton festival musik gitu teman Pro 2 ataupun menikmati lagu-lagu favorit kita. Wah, bareng sama teman-teman gitu ya, menikmatin alunan lagunya, berdendang, nyanyi, sing along lah bareng gitu teman Pro 2, seru-seruan. Wah, benar-benar sangat seru deh. Ini kayaknya benar-benar sebuah hiburan yang dibutuhkan banget sama kawan-kawan binaan kita di sana begitu teman Pro 2. Ya, semoga aja dengan hadirnya Dio How di Rutan Salemba Jakarta Pusat bisa menghibur teman-teman binaan di sana dan sedikit menghilangkan rasa stres gitu ya.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu menemani kamu di siang menuju sore ini Teman Pro 2. Tapi sayangnya aku gak bisa lanjut untuk nemenin kamu nih Teman Pro 2. Karena beberapa menit lagi kita akan masuk ke jam 3 sore. Iya, dan sore ceria sudah menunggu kamu. Nanti ditemenin sama Rama dan juga Rianita sampai jam berapa, hayo? Jam 7 malam dong. Tapi thank you banget buat kamu yang udah pantengin santai siang dari jam 10 tadi. Besok ketemu aku di jam yang sama Teman Pro 2. Iya, tentunya di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. Dewi Anora pamit dulu. Iya, kamu gak usah kemana-mana. Di sini aja pantengin terus, dengerin terus Pro 2 FM Marari Surabaya, teman terbaik kamu. Bye!

0: Indonesia semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku Cijenti. Informasi yang pertama, pemerintah kota Surabaya menargetkan proyek penanganan banjir selesai Oktober-November 2026 untuk menghadapi musim hujan. Kepala di bidang drainase DSDABM kota Surabaya, Pak Adi Gunita, menyebut proyek yang ditarget tuntas itu mulai pengerjaan saluran penanganan banjir, box culvert hingga rumah pompa. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RU tersebut ditargetkan dapat disahkan paling lambat dalam rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, mengatakan waktu efektif yang tersedia untuk menyelesaikan pembahasan RU Perampasan Aset tersisa sekitar 8 minggu masa sidang setelah dikurangi masa reses DPR. Jenny Blackpink akan kembali merilis karya musik solo terbarunya lewat album mini di pekan ini. Album terbaru Jenny tersebut akan bertajuk Fallen Angel. Agensi menaungi Jenny Blackpink, Away Entertainment, mengatakan pada Senin bahwa album tersebut akan dirilis secara digital dan versi fisiknya di kemudian hari. Dan album versi digital akan terdiri dari 3 lagu, yakni Fallen Angel, Less Than a Lover, dan juga Heaven. Demikian info Pro 2, aku Jaji Yanti.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

teman Pro 2. Scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kita mau bantu, itu gak harus muluk-muluk. Maksudnya harus ada apa dulu baru bisa bantu ya. Dan bantuan itu sebenarnya hal yang paling kecil kita bisa bantu tuh udah sangat ngebantu banget, teman Pro 2. Apalagi buat orang-orang yang membutuhkan. Kayak sekarang ini yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana beberapa waktu yang lalu kan sempat diguncang gempa gitu kan, teman Pro 2. Dan kali ini ada kabar dari warga Blitar. Di sana tuh ternyata mengirim apa hayo? Sebanyak 356 kg sambal pecel dikirim sebagai bantuan untuk korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Sambal pecel dipilih sebagai salah satu bantuan terbanyak karena lebih praktis ya untuk pendamping makanan. Praktis, terus gak ribet, terus gampang dibikinnya gitu kan ya, dan enak ya. Dan bantuannya itu dikirim atas nama warga Blitar ya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Dan ratusan sambal pecel itu merupakan hasil sumbangan dari sejumlah UMKM di Kabupaten Blitar, dikumpulin lewat Dinkop UMKM, Dinas Sosial, Disperindak, dan lain sebagainya gitu. Wah, seru banget ya, maksudnya kayak unik, tapi juga tetap tidak mengurangi esensi dari dalam tanda petik menolong, saling tolong menolong gitu. Dan semoga di sana juga segera pulih gitu ya, teman Pro 2.

perasaan sempat diberikan, meski perlahan disadari tidak dihargai dengan cara yang sama. Kenangan terulang kembali, seolah pola yang sama terus terjadi. Harapan sempat dibangun, namun pada akhirnya hanya dikecewakan. Kenyataan mulai diterima bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar tulus. Dan pada akhirnya, disadari bahwa yang pergi bukan kehilangan, tapi pelajaran.

Teman Produa, ada beragam cara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Maulid Nabi di Indonesia juga dikenal dengan nama perayaan Syahadatan. Keraton Trah Mataram Islam masih menjaga tradisi Maulid Nabi dengan menggelar perayaan Grebek Maulud. Karena tradisi masyarakat merayakan Maulid Nabi dengan cara menggelar upacara nasi gunungan.

0: Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

Masih di Prodo RRI Surabaya, teman-teman Prodo. Kalau ngomongin soal budaya sih, kalau negara kita Indonesia itu amat sangat beragam, nggak kalah dari budaya-budaya luar. Pokoknya banyak dan seru-seru gitu. Dan ngomongin soal perayaan budaya, hari ini kan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini tuh di Desa Kembiritan Genteng Banyuwangi, itu di sana tuh ada apa ya, salah satu budaya yang mungkin kita juga belum pernah tahu. Meriah banget dengan hadirnya tradisi khas endok-endokan namanya. Dan kegiatan budaya yang sudah mengakar selama kurang lebih 28 tahun ini resmi masuk dalam kalender agenda tahunan Banyuwangi Ethno Festival ya. Selama 3 tahun terakhir, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bilang mengapresiasi tinggi banget kepada pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat yang konsisten merawat warisan leluhur di tengah arus modernisasi gitu kan. Dan tradisi endok-endokan tuh bukan hanya sekedar perayaan visual, tapi mengandung ajaran kepedulian sosial, terus penguatan persaudaraan yang selaras dengan teladan Rasul gitu kan, teman berdua. Dan perkembangan sejarah teknis pelaksanaan pawai tradisi endok-endokan itu melibatkan sedikitnya 1.500 peserta ya, dari 19 kelompok kreasi budaya. Wow ya. Itu thumbs up lah ya pokoknya untuk segala macam pawai budaya. Seru banget loh kalau misalnya udah apa ya, beragam pawai budaya yang ada di Indonesia tercinta ini bisa kita nikmati keseruannya, terus hype-nya, macam-macamnya gitu sih. Jadi makin cinta ya sama budaya kita.

0: sampah.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih di Prodia RRI Surabaya, teman-teman Prodia, ada kabar yang ini tuh bisa jadi contoh dan kita harus niru nih hal-hal kayak gini. Bukan tanpa alasan, jadi seorang warga di Bondowoso secara sukarela nyerahin burung elang kesayangannya ke Bidang Konservasi Sumber Daya Alam ya, atau BKSDA. Penyerahan itu dilakukan setelah sadar kalau satwa itu tuh dilindungi gitu, teman-teman Prodia. Jadi burung jenis elang tikus, Elanus caeruleus, punyanya warga desa Pejaten Bondowoso, sudah dipelihara sejak masih kecil ya, dan didapatkan dengan cara beli lewat jaringan media sosial. Dan itu menurut pengakuan dari pemiliknya gitu kan. Dijelasin kalau burung elang itu sengaja dirawat dengan telaten dan perhatian ya, setiap hari dikasih pakan dan lain sebagainya gitu kan. Dan karena pemakan daging, setiap hari itu dikasih makan seekor burung puyuh, atau bahasa Inggrisnya tuh gemek. Bukan demek ya, gemek gitu kan. Tapi beberapa sumber memang nyebut kalau burung elang itu tuh hewan satwa yang dilindungi undang-undang dan dilarang dipelihara tanpa izin. Dan pihak BKSDA dapat informasi keberadaan burung elang dan akan diserahkan langsung ke BKSDA gitu ya. Dan kayaknya kita semuanya harus kayak gitu deh ya. Aku gak tahu deh, pecinta burung atau pecinta hewan yang lain lah ya, ini kok bisa ya, jangan nangkep-nangkepin. Atau kalau ini ya dilestarikan gitu lah. Kalau misalnya memang mau melihara ya, pelihara yang emang itu di breeding gitu ya. Maksudnya yang itu emang mungkin ternak atau apa, hewan-hewan yang gak dilindungin gitu ya, teman-teman Prodia.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Prodia RRI.

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Ini memang kalau misalnya ngomongin tentang karhutla itu nggak cuma terjadi di Indonesia doang ya. Ini in my humble opinion and experience, Eca kan beberapa waktu lalu kedatangan teman-teman dari Eropa ya. Dari ada yang dari Rumania, ada dari mana ya? Kok lupa aku. Pokoknya beberapa lah teman-teman dari luar negeri yang Eropa khususnya yang sedang ada kayak pertukaran gitu ke sini dan mampir ke Pro 2. Itu memang kalau di Eropa sana tuh jangan salah lo ya teman Pro 2. Untuk pas mungkin kita pernah ke sana pas musim dingin ya kan. Tapi kalau pas musim panas, buat yang belum pernah ngerasain yang pas musim panas itu di sana bisa lebih panas dari Surabaya. Padahal Surabaya udah kayak gini banget gitu ya. Dan itu pengalaman aku ngobrol sama mereka tuh kayak gitu. Dan memang Eropa ini sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan juga yang semakin serius. Dimana kondisi cuaca emang semakin panas, kering dan berangin. Itu diperkirain bikin kebakaran hutan meluas ke berbagai wilayah benua Eropa. Dan ini disampaikan sama, waduh namanya panjang ya, Potsdam Institute for Climate Impact Research barengan sama St. Canberra Society for Nature Research. Itu bikin dua proyeksi soal perkembangan luas area yang terbakar. Sampai sekarang hasilnya nunjukin tingkat emisi gas rumah kaca akan semakin menentukan seberapa parah ancaman kebakaran hutan di masa yang akan datang. Jadi ini ya climate change, ya ada hubungannya sama cuaca, sama kekeringan. Maksudnya keringan tuh kondisi kering karena cuaca panasnya ya gitu. Dan memang ya ini dihadapi oleh banyak daerah gitu, gak cuma di Indonesia atau Asia. Ini bahkan di Eropa dan sebagainya gitu. Perubahan iklim sudah mendorong peningkatan aktivitas kebakaran di berbagai wilayah ya, Eropa khususnya. Kondisi panas, kering dan berangin semakin ekstrim bikin resiko kebakaran meningkat guys. Dan peningkatan luas wilayah terbakar bahkan bisa terjadi ketika pemanasan global ada di level relatif rendah. Jadi walaupun di sana pas gak ekstrim pun, itu tuh chance atau kansnya buat terbakar tuh gede gitu ya. Ya semoga sih dimanapun berada ini walaupun ada kayak bencana melanda segera teratasi dengan baik, oke? Okay?

0: Setiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut.

0: Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk merefleksikan diri sekaligus meneladani perilaku sang rasul. Banyak perilaku Nabi yang dapat dicontoh generasi saat ini, mulai dari akhlak, adab, hingga kejujuran. Hal ini tercermin dari upaya Rasulullah menegakkan hukum, memberdayakan ekonomi, hingga menggelar sistem pendidikan.
2: Teman terbaik kamu.

Ada beberapa keputusan atau kebijakan di Indonesia yang ini ternyata bagus dan juga diikuti oleh, bukan diikuti ya, maksudnya orang-orang juga, maksudnya pihak lain, kayak negara-negara lain juga akhirnya ikutan gitu. Selandia Baru contohnya, di New Zealand ini ngusulin rancangan undang-undang larangan media sosial untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun, guys. Dan RUU ini akan mewajibkan platform media sosial untuk ngambil langkah-langkah dalam memverifikasi usia pengguna. Ini dari PM Selandia Baru bilang Pak Christopher Luxon. Ini ada banyak konten berbahaya di medsos ya yang bisa diakses sama anak-anak. Nggak hanya itu, media sosial juga bisa memicu kecanduan sampai tekanan sosial. Betul banget. Jangankan anak-anak, orang tua juga, maksudnya orang-orang dewasa gitu ya, juga mengalami hal yang sama, kecanduan dan lain sebagainya. Dan Pak Luxon bilang kalau akan mengajukan RRU itu untuk parlemen, selain larangan media sosial, pihaknya juga akan ngusulin denda sampai 10% pendapatan global platform jika terjadi pelanggaran aturan. Wow. Dan ini 10% loh, lumayan loh untuk pendapatan global platform. Meskipun kayak gitu belum dipastikan sih apakah RUU itu akan memperoleh dukungan yang cukup untuk disahkan sama parlemen ya. Ya masih nunggu lah nanti keputusannya kayak gimana. Karena ya ini kan tetap ya yang paling banyak nanti votingannya kayak gimana gitu. Baru disahin, kalau enggak ya enggak jadi. Dan kalau 10%-nya enggak sih, belum sih kalau di sini ya. Untuk dendanya belum sih. Aku gak tahu bakal diterapin di Indonesia juga apa enggak. Kayaknya enggak deh. Kayaknya agak-agak susah kalau itu diterapin ya guys ya. Yang penting pembatasannya bisa terlaksana dengan baik aja deh ya.

teman Bro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Oke, teman Pro 2, abis ini kita geser ke jam 5. Tapi sebelumnya ngomongin soal larangan media sosial ya. Sebelumnya udah ditetepin sama beberapa negara. Negara tetangga kayak Selandia Baru, Australia juga udah ngelarang ya pemakaian atau penggunaan Instagram dan Facebook Meta untuk anak di bawah 16 tahun. Selain itu beberapa negara Eropa kayak Inggris, Norwegia, Jerman, dan Perancis juga sudah memberlakukan aturan yang sama. Beberapa dari mereka juga membolehkan penggunaan media sosial atas izin orang tua ya. Di region Asia Tenggara sendiri, Malaysia sama Indonesia juga ngebatasi media sosial buat anak-anak. Platform kayak YouTube, TikTok, terus Facebook, Instagram, Threads, Bigo Live, Roblox dilarang untuk anak di bawah 16 tahun. Oke guys, apa? Iya, di negara Asia Tenggara, aku ulang ya biar kalian paham ya. Di region Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia juga membatasi media-media sosial pada anak-anak. Semua media sosial yang seperti yang sebut tadi, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, Bigo Live, dan Roblox, ini dilarang untuk anak-anak guys. Oke lah, yaudah, udah mau jam 5, nanti aja update untuk traffic, cuaca sama nanti juga ada selajang. Iya, lalu lintas cuacanya tuh kayak gimana? Ini ada pengganggu guys, jadi ya gimana lah pekerjaanku nggak lancar ya. Jadi ada pengganggunya, nggak apa-apalah. Abis ini ada selajang, kamu tetap di sini aja.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau

Oke, teman Pro 2 kali ini Eca balik untuk informasi seputar dunia cuaca gitu ya. Kali ini cuacanya sih cerah di titik 29 derajat Celcius, kelembapannya 59%, kecepatan anginnya 16 km per jam. Dan nanti sih cerah juga, tapi sebagian besar tuh berawan, bahkan di agak-agak dini hari nanti prediksinya hujan ringan sih ya di sebagian wilayah gitu ya teman Pro 2, ya udah deh disiapin aja. Tapi emang beberapa waktu terakhir tuh kayak ada mendung-mendung gitu ya teman Pro 2, berawan-berawan gitu, ya udah disiapin aja deh semuanya. Kalau misalnya ada hujan ya syukur gitu untuk menyejukkan cuaca kota Surabaya yang agak panas ini. Ya udah, sambil kita nungguin kumandang azan maghrib ya. Nanti maghribnya ada di menit ke 31 guys. Jadi kita sambil nungguin kumandang azan maghrib, tetap di sini aja.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834375. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Kedua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Oke, teman Pro 2, saat lagi kita akan ikuti kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Teman Pro 2, Maulid menjadi momentum umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya Islam bagi semesta alam. Kata Maulid atau Maulud berasal dari bahasa Arab yang berarti lahir. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Tanggal itu kemudian diperingati sebagai peringatan Maulid Nabi bertahun-tahun setelahnya. Tahun ini, Maulid Nabi bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2026.

hobi yang identik dengan cowok ya teman pro 2. Ini ada yang gabungan ya dari Kak Brian yang katanya main bola nih Kak, itu pasti ya, itu adalah hobi para cowok nih. Tergantung sih, kalau memang ada orang yang atau cowok yang gak suka sama sepak bola ya mungkin basket gitu. Tapi thank you banget ya Kak Brian udah gabungan. Terus ada lagi dari kakak Andi nih yang katanya, ini Kak main game gak? Okay. Cewek juga sih hobinya main game, ada kok, gak cuma cowok ya teman pro 2. Baik, thank you. Terus ada lagi, ini di Instagram ya, dari kakak Inblue yang katanya main bola juga. Terus ada https.les nih yang katanya main bola. Oke, iya sih, cowok itu identik dengan main bola ya, apapun itu, bola basket, bola sepak, atau bola tenis dan lain-lain ya teman pro 2. Anyway, nanti kita masih menemani kamu ya teman-teman berdua sampai jam 7 malam. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

masih di Pro 2 RRI Surabaya. Teman Pro 2, biasanya cowok-cowok kalau misalnya sedang jomblo atau sedang melajang gitu ya, dan pengen punya kesibukan, biasanya melakukan hobi ya. Tapi kalau misalnya ada kalanya orang tuh ya sehobi-hobinya orang, mungkin ada kalanya juga bosen gitu ya. Walaupun juga enggak, aku juga enggak. Ya ada yang kayak gitu, tapi ada kalanya orang mungkin ya pengen ganti suasana, bukan bosen sih, kayak pengen ganti suasana aja. Nah, ini kira-kira hobi yang cowok banget atau identik sama cowok banget tuh apa, teman-teman? Beberapa udah ada yang gabungan, tapi kalau misalnya kamu pengen mengisi waktu luang kamu dengan hobi-hobi yang baru, cowok-cowok terutama untuk mengisi waktu, ini bisa banyak lah hobi ya atau kegiatan ya. Salah satu contohnya adalah hiking sama camping. Ini bisa menikmati alam bebas di pegunungan atau camping di tempat yang tenang, menjauh dari hiruk pikuk kesibukan sehari-hari. Itu boleh banget. Kalau misalnya gak suka hiking atau camping, ya masih ada banyak, misalnya bersepeda. Sepeda tuh enak loh, maksudnya bisa menentukan rute-rute yang kita pengenin, kayak pedesaan, jalur pegunungan, jalur perkotaan, dan lain sebagainya. Poin plus-plusnya adalah kita bisa ngejaga kesehatan ya, kebugaran, dan juga badan tuh bisa tetap fit gitu. Terus buat yang suka adrenalinnya terpacu, tertantang, ini bisa banget untuk kamu mencoba, terutama yang deket pantai ya, untuk mencoba untuk selancar. Oke. Nah, bisa juga tuh kamu coba untuk panjat tebing. Karena di daerahnya Eca sana ngelewatin tempat yang bisa dipakai buat panjat tebing gitu. Kayaknya seru ya. Kayaknya seru banget. Ini detik sama cowok sih. Kalau misalnya cewek-cewek juga banyak sih sekarang sih ya, teman Pro 2, bebas aja sih. Oke, yang mau gabungan masih Eca tungguin.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

satu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

Oke, teman berdua coba bacain ya yang udah ikutan. Sebentar. Yang udah ikutan topik di sore hari ini udah ketemu. Ada In Blue katanya main bola. Oke, baiklah. HTTPS juga sama, main bola ini detik sama cowok banget. Cayok katanya ini bola indoor ya, futsal maksudnya. Oke, baiklah. Ziflas katanya juga main bola. Terus Nilani juga katanya game-game apa nih? Game kan banyak ya, tapi mungkin game-game kayak ini ya, yang tembak-tembakan apa gitu mungkin ya, kali ya. Oke lah, gak apa-apa. Baiklah, sebenarnya masih banyak. Kayak tadi yang Eca bilang kayak hiking. Walaupun sekarang hiking juga cewek banyak sih. Terus juga panjat tebing. Ini juga masih ada beberapa kayak misalnya kamu yang suka dengan dunia kreatif. Ini bisa banget menekuni kayak misalnya pertukangan kayu-kayuan gitu. Terus seni lukis, sepatu, fotografi. Fotografi ini banyak banget tuh anak-anak atau cowok-cowok yang suka fotografi gitu kan. Dan sebenarnya masih banyak lagi termasuk stand up comedy gitu kan. Itu bisa tuh dijadiin hobi gitu-gitu. Hitung-hitung ya bikin orang lain happy, tertawa, terhibur. Itu juga pasti apa ya boleh dibilang punya banyak pahala lah ya bikin orang lain seneng tuh.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di
2: Okay, alright. Teman Pro 2, thank you banget buat yang udah ikutan topik di Selajang sore hari ini. Abis ini bakalan ada jaga malam ya. Jadi thank you banget for listening. Tapi gak usah kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya, karena banyak keseruan-keseruan lainnya. Okay, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang telah melintasi batas negara hingga berdampak ke sejumlah wilayah di Malaysia. Dalam pertemuan konsultasi tahunan pemimpin ke-27 di Brunei Darussalam pada hari Sabtu kemarin, Malaysia dan Brunei sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kementerian terkait dan Menteri Luar Negeri telah diminta menindaklanjuti kesepakatan tersebut, di mana langkah ini diambil di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia dan juga Brunei Darussalam akibat kabut asap.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, di mana Cat's Eye yang berhasil meraih posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Wild, di mana album ini mengumpulkan 170.000 equivalent album units dan mencetak rekor sebagai perolehan terbesar dalam satu pekan bagi grup perempuan sejak sistem berbasis units dimulai pada tahun 2015. Kesuksesan ini juga menjadikan mereka grup perempuan keempat yang memuncaki Billboard 200 pada dekade ini.
1: Info Pro 2.
0: Ella Langley resmi mencetak rekor baru dengan Choosing Texas yang berhasil menjadi number 1 di Billboard Hot 100 untuk 19 minggu. Pencapaian ini menyamai rekor dari A Burst on Tipsy dari Sabuzi dan juga Old Town Road dari Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus sebagai lagu non-holiday lama di puncak Hot 100. Untuk rekor terlama masih diraih oleh All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey dengan total selama 22 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Di 95,22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Jaga malam, balik lagi nemenin kamu bareng aku Mas Anhadi di Sokin. Dan sepertinya kamu sekarang lagi menikmati Prodo FM, mungkin di jalan, mungkin lagi nikmatin closing hari libur teman Prodo 2, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di rumahmu juga ada acara teman Prodo 2. Dan so pasti aku bakal masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 dengan musik-musik enak dan informasi seru tentunya. Selanjutnya kita puterin satu lagu yang mungkin di request teman Pro 2 setahun yang lalu. Lagunya Salma Salsabil mungkin masuk di top chart juga karena lagunya viral. Dan lagu ini tuh apa ya, EKG aja dan enak banget kita dengerin bareng-bareng. Ada Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Abis ini bareng-bareng.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai

0: yang mantap. Ada sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih berbau-bau perayaan 17 Agustus 2026. Ini Jason Ranti dan Mik Misrat, ini tuh merayakan kemerdekaan lewat buku puisi kartun Teman Pro 2. Jadi buku puisi kartun ini yang bertajuk Mana Dokter Mana Pasien Teman Baru Rasa Lama, bertepatan dengan HUT ke-81 RI, dan buku 197 halaman ini mempertemukan puisi Jason Ranti dengan ilustrasi Mike dan sebaliknya Teman Berdua. Mengangkat tema agama, negara, musik hingga kehidupan sehari-hari, karya terbitan Warming Books ini tampil satir, personal dan agak jenaka Teman Berdua. Kalau misalkan kita ngomongin soal bacaan-bacaan atau tulisan-tulisannya Jason Ranti, emang kocak, tapi kadang-kadang tuh kocaknya tuh bisa kita maknain jadi serius Teman Berdua. Tenggelam.

0: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Sekarang kita bergeser di dunia permusikan, teman berdua. Ada Jimmy Multazam yang kita tahu doi adalah vokalis dari Morfem. Terus ada proyek-proyek lainnya. Dan doi ini juga visualis, teman berdua. Merilis, membuka bab baru lewat album solo Molly dan VM. Katanya album debut ini mengeksplorasi sound drum dan groove dengan pendekatan lebih bebas, teman berdua. Nama Molly dan VM ini tuh diambil dari Molly Demnum, unsur yang digunakan untuk material baja dan rangka sepeda. Doi ini ngulik juga, teman berdua, soal sepeda, karena Instagramnya aku follow, jadi dia tuh kadang-kadang update seputar sepedanya, teman berdua. Dan karena doi adalah visualis, jadi sepedanya digambar-gambar gitu, dan gambarnya asoy banget, teman berdua. Dan ini tuh jadi gebrakan. Aku tadi dengerin beberapa single yang ada di album Molly dan VM ini, teman berdua. Eksploratif dan segar aja buat Jimmy, teman berdua. Mengingat kalau misalkan di Morfem kan, wah, gejolaknya tinggi banget, teman berdua, dan lirik-liriknya tajam. Dan ini tuh kayak lebih, ya udah, Jimmy di masa tua aja, teman berdua.

Pro 2 ada beragam cara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia. Maulid Nabi di Indonesia juga dikenal dengan nama perayaan Syahadatan. Keraton Trah Mataram Islam masih menjaga tradisi Maulid Nabi dengan menggelar perayaan Grebek Maulud. Karena tradisi masyarakat merayakan Maulid Nabi dengan cara menggelar upacara nasi gunungan.

Oke teman berdua, abis ini bakalan ada komunitas seru di Charity Sharing with Community. Kira-kira bakal ada siapa dan keseruannya bakal gimana teman berdua? Pantengin terus jam 8 pas, gak usah lebih gak usah kurang, bakal kita kenalin buat kamu. So lagu selanjutnya ada Olivia Rodrigo dengan Obsessed. Aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Charity, sharing with community. Charity disokin barengan Mas Nadi di sini bakal nempatin janji yang aku bilang tadi, teman berdua. Komunitas lagi yang bakal nemenin kamu, dan kali ini kita berhubungan dengan olahraga lagi, teman berdua. Sesuai habit anak muda Gen Z zaman sekarang, yang kita tahu bersepeda, bulu tangkis, padel, sepak bola, mini soccer, itu tuh udah jadi makanan sehari-hari Gen Z zaman sekarang, teman berdua. Dan kita kali ini kedatangan komunitas Gerakin Surabaya, dan di sini ada Wildan dan Tasya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, ini Tasya dan Wildan, teman berdua. Dan kita tahu kalau komunitas berarti ada foundernya. Bu Tasya ini salah satu founder dari Gerakin Surabaya. Halo Bu Tasya.
1: Ih, jangan panggil ibu dong. Ketuaan ini.
0: Tapi founder tuh identik dengan bu tau. Iya, iya, maksudnya kayak founder siapa, yeah. Oh, kita sambut founder dari ini, bu ini, gitu. Masih
2: kalau
0: gitu gak sih?
2: Bapak ya?
0: Yeah. Iya, bener, bener.
1: Panggil mbak aja.
0: Mbak aja ya, mbak aja ya. Mbak tahun 22, gak setua itu kok. Eh, kalian kesibukan apa guys?
1: Kalau kesibukannya sehari-hari kerja.
0: Kerja. Tuh. Terus Mas Wildan?
2: Sama, kerja. Kalau gak kerja ya...
0: gitu. Ngerjain orang.
1: Iya, betul. Betul. Kita konsepnya gitu, gerakin.
0: Iya, gerakin. Kalau enggak gerak enak, enak gitu ya, teman-teman. Ini fun fact-nya adalah Tasya dan Wildan ini bukan orang Surabaya, teman-teman. Iya. Kalian orang mana sih?
1: Kalau saya dari Sulawesi.
0: Nah, Mas Wildan?
2: Aku dari Jawa Barat.
0: Jawa Barat. Jauh banget. Berarti di sini merantau ya?
1: Iya, merantau.
0: Sudah berapa lama kalian merantau di Kota Pahlawan yang super sepi alias hirup pikuk ini?
1: Mana ada sepi 24 jam.
0: Iya, berapa tahun?
1: Kalau saya dari Agustus tahun kemarin.
0: Wih, kalau Mas Wildan?
2: Aku hampir 2 tahun lebih.
0: Wih, gokil. Udah
1: lebih lama.
0: Udah bisa bahasa Jawa belum?
2: Nah itu, bisa. Gak bisa tapi mengerti lah.
0: Mengerti, kalau orang ngomong ngerti tapi ngebalikin buat balasnya gak bisa.
2: Gak bisa.
0: Agita, oke. Tapi so far bahagia ya hidup di Surabaya ya?
1: Iya.
0: Ya, berarti doi belum ini ya, belum menyatu gitu ya.
1: Dapat feel.
0: Iya, dengan jam 12 siang matahari seorang empat matahari gitu, belum familiar ya.
2: Belum.
0: Ya udah, kita ngomongin soal komunitas Gerakin Surabaya. Gerakin Surabaya kita terlintas gerakin, berarti kita harus tetap gerak dong.
1: Betul.
0: Sesuai dengan namanya. Tapi secara filosofi benarnya gimana sih? Gerakin tuh berasal dari apa?
1: Kalau gerakin itu sebenarnya singkatan dari gerak aktif inklusif.
0: Jadi
1: kita berusaha untuk mendorong teman-teman yang mungkin gabut atau kesehariannya nggak ngapa-ngapain lah, intinya gitu. Kita tarik, ayo kita ajakin, ayo olahraga bareng gitu. Selain olahraga, ayo kita berbagi gitu.
0: Oh gitu.
1: Atau pokok ngelakuin hal-hal yang bisa buat kita gerak.
0: Iya, ya. Dan positif tentunya.
1: Positif tentunya, ya betul. Yeah, yeah.
0: Tapi bagaimana awal terbentuknya komunitas ini, Bu Founder?
1: Ini kan
0: Anda yang tahu.
1: Iya, kalau pertamanya itu aku iseng sih Mas sebenarnya. Itu isengnya karena saya kan perantau, baru juga di Surabaya. Otomatis gak punya temen buat main, buat olahraga bareng. Sementara saya suka olahraga. Itu pas ngajakin teman-teman kantor, ayo kita olahraga bareng yuk, gini-gini. Aduh susah banget, kayak ribet.
0: Susah, waktunya gak tepat, apa segala macam gitu.
1: Betul, terus saya kan aktif di Instagram akhir-akhir tahun 2025 itu kan lagi booming-boomingnya threads kan ya.
0: Bener.
1: Terus itu saya coba cek buka download Threads lagi setelah sekian lama nggak pakai itu. Terus download, terus kok isinya banyak yang ngajakin kayak komunitas juga gitu, ngajakin ikut komunitas gini. Nah saya juga pernah nyoba ikut ada beberapa, tapi kok konsepnya itu kayak nggak cocok sama saya gitu. Jadi kayak gimana ya kalau iseng-iseng nyoba cari di Threads juga buat temen main gitu.
0: Awalnya sesimpel cari tempat main
1: iya,
0: gitu.
1: Iya betul, cari tempat main gitu. Akhirnya saya di akhir, bukan di akhir sih, pertengahan Januari itu coba nge-threads kan ya. Siapa yang mau gabung main badminton atau tenis bareng. Nanti saya yang nyariin lapangan bla bla bla, tinggal bayar datang HTM. Aja gitu. Datang aja bayar HTM, udah kita main bareng gitu. Terus itu enggak lama ternyata boom.
0: Banyak tuh yang ini.
1: Banyak yang ini, banyak yang antusias. Ternyata di Surabaya banyak yang suka olahraga gitu. Habis itu ya udah saya banyak yang komen, "Ah, mau Kak join-join termasuk ini nih kayaknya, termasuk Wildan."
0: Nanti kita tanya dari POV Wildan gitu ya, gimana-gimana. Terus
1: itu aku kan belum buat grup WA sama sekali, kayak cuma iseng ngajakin di situ. Terus itu ada beberapa banyak 30 komen lah gitu. Ada yang nge-DM juga, "Ayo Kak ikut, di mana ininya lokasinya?" Waduh. Terus di situ aku langsung
0: kok rame.
1: Mampus aku gimana ini? Aku anak rantauan enggak tahu lagi lingkungan
0: dimana
1: Surabaya
0: gitu.
1: Abis itu ya udahlah, tak chat lah yang DM itu, "Mau ini saya belum buat grupnya, mau nggak jadi peserta pertama gitu?" Terus itu ya udah mereka, "Oh iya Kak, nggak Kak, nggak apa-apa gitu." Ada yang ngabaikan, ada yang oke. Akhirnya saya ya udahlah, coba aja lah buat gitu.
0: Akhirnya nyoba buat tuh. Terus gitu, akhirnya
1: gabung lah beberapa, ada misal 30-an. Terus tuh kayak ini kok makin rame, mampus aku ini gimana ini?
0: Bingung lagi tuh.
1: Tambah bingung lagi.
0: Tambah bingung nih.
1: Aku gimana ini ngelolahnya, kan aku nggak tahu jalan, nggak tahu lapangan
0: bener.
1: Cuma iseng doang.
0: Orang baru bro di Surabaya gitu.
1: Abis itu ya udah dah cari admin. Cari admin gitu. Biar
0: open
1: bantuin
0: rekrut,
1: gitu.
0: Menelah kita.
1: Langsung di grup, siapa yang mau bantuin aku jadi admin?
0: Gini. Terus?
1: Jadi apa namanya, nyari admin untuk koordinir itulah. Akhirnya ada yang menawarkan diri, Mas, dua orang.
0: Awalnya dua orang nih.
1: Awalnya dua orang yang menawarkan diri itu atas nama Ferry.
0: Ferry.
1: Sampai sekarang juga jadi admin kita.
0: Wih, Mas Ferry respect gitu ya.
1: Iya, respect banget sumpah, kalau enggak ada dia enggak jalan nih.
0: Enggak jalan. Bener. Yang babat alas mereka gitu.
1: Nah, betul. Terus. Yang kedua ada namanya Mas Abi.
0: Mas Abi.
1: Nah, awalnya itu Mas Abi kirain kita cuma grup badminton ya, enggak ada ke arah lainnya.
0: Enggak ada sap-sapnya gitu ya.
1: Akhirnya dia semangat, "Ayo ya udah, tabantu di apa namanya, di badminton ini." Awalnya istrinya yang ini sih nawarin.
0: Terus akhirnya itu, yang megang dia tuh.
1: Akhirnya kita bertiga nih jalan. Pertama kali main badminton itu di daerah Jemur Sari, di apa namanya, sport apa,
0: adalah di situlah.
1: Ada di sana, ya. Daerah Jemur Sari itu cuma 6 orang.
0: 6 orang pertama.
1: 6 orang peserta terus,
0: dan tidak kenal kan?
1: Enggak ada yang kenal. Bahkan bagus, si Ferry ini enggak kenal, si Mas Abi enggak kenal.
0: Ih, kalian datang kan nyari-nyari kan, maksudnya.
1: Nyari-nyari, betul.
0: Di mana nih kita? Oh, gitu.
1: Habis itu si Ferry ini kan kayak ngedown dikit. "Ih, cuma 6 orang nih.
0: Itu komunitas apa ini?" gitu.
1: Terus aku bilang, "Gak apa-apa, walaupun cuma 2 orang yang jalan, aku pengen main gitu loh. Intinya aku pengen main gitu. Ayo kita gas gitu."
0: Soalnya visi misi pertama kamu adalah main gitu.
1: Main, ya benar. Pengen olahraga.
0: Pengen olahraga, tapi gak punya temen nih, gitu. Tapi Mas Wildan sendiri gabungnya gara-gara apa?
3: Aku gara-gara ya itu, di kerjaan udah 2 tahun itu gak ngapa-ngapain.
0: Terus.
3: Oh ya, gak ngapa-ngapain. Terus ngajak temen juga diajak olahraga gak mau. Diajak keluarga mau, ya udah aku terus cari ke
0: treat lah.
3: Ada nih, ada yang lumayan, ada yang apa, open
0: recruitment
3: ya,
0: gitu-gitulah.
3: Badminton. Nah, aku gabung lah itu.
0: Oh gitu. Ya. Gabung pas berapa bulan setelah komunitas itu berdiri itu?
3: Kayak
0: kamu
3: itu di bulan Februari.
0: Februari. Baru-baru banget ya. Termasuk anak lama dia.
1: Lama banget.
0: Lama.
1: Makanya tak jadiin admin.
0: Langsung ada jabatannya.
1: Pokok aku lihat yang effort-effort, "Ayo, mau enggak?"
0: Tapi pertama kali Mas Wildan gabung langsung badminton aja gitu. Ketemu teman-teman yang itu.
3: Untuk pertama kali langsung badminton. Langsung ketemu Mas Abi sama Ferry.
0: Mas Ferry.
3: Iya.
0: Yeah. Akhirnya main-main di situ bertujuh berarti ya? Atau udah banyak
1: yang
0: tuh?
1: Yang ikut dia kayaknya ikut ke
3: itu
1: berapa?
3: Pas udah
1: ketiga.
3: Ketiga udah banyak.
0: Ya, udah banyak.
1: Iya. Jadi yang pertama 6 orang, yang kedua udah 20 kalau enggak salah.
0: Udah cepet ya.
1: Cepet. Itulah gunanya threads gitu.
0: Twitter like, apa?
1: Enggak pakai Twitter.
0: Oh,
1: enggak
0: pakai threads. Oh, threads aja. Karena threads sekarang tuh
1: lagi booming.
0: Akhirnya jadi tempat komunitas-komunitas atau tempat-tempat vendor.
1: Ya, betul.
3: Betul.
1: Di situ positif, Mas.
0: Maksudnya kan kalau misalkan kalau ada klien misalkan nyari ini di Threads tuh bakal ada tuh gitu-gitu banyak, orang-orang yang nyamber.
1: Betul.
0: Komunitas juga gitu di situ.
1: Iya, rata-rata.
0: Oh.
1: Banyak sih, banyak.
0: Tapi pada akhirnya yang awalnya kamu menganggap ini tuh sebagai ya udah teman buat main badminton gitu, bakal nyangka lah kok serius gitu. Ada gitu-gitunya gak kamu?
1: Iya banget, iya mas. Waduh, di tengah rutinitas ya kan kita
0: kerja ya. Bener.
1: Terus ternyata semakin kesini kok makin rame nih. Bayangin dalam hitungan 6 bulan udah 1.600-an yang ikut kan.
0: Gokil.
1: Tapi itu kan beda-beda sup ya mas.
0: Iya. Enggak, kalau misalkan disatukan kan tetap satu bendera kan.
1: Nah tapi aku herannya itu banyak yang gabung di grup, tapi ketika kita ngadain kegiatan itu enggak semuanya juga yang nimbrung.
0: Iya gitu. At least kan semua anggota 1.000 sekian kan.
1: Betul.
0: Ada ketakutan enggak Bu Founder?
1: Ketakutan dalam hal apa dulu?
0: Iya, maksudnya awalnya tuh cuman iseng-iseng, akhirnya jadi serius. Mungkin ketakutan soal ini ganggu kerjaan gak ya? Atau
1: nah,
0: kayak gimana?
1: Ada sih, sempet sih mas, sempet. Sempet soalnya waktu lagi rame-ramenya. Itu akhirnya aku fokus kerjanya itu terbagi dua kan ya.
0: Oh iya, ada
1: saat jam kerja.
0: Iya, ada balas-balasin gitu.
1: Nah, grup itu selalu rame masalahnya. Dari banyaknya sub-sub itu kan ada 13 kayaknya, Mas. Banyak ya.
0: Banyak banget.
1: Banyak.
0: Kok kayak fakultas loh.
1: Jadi kayak badminton, renang, padel, all sport ground.
0: Oh, gitu-gitu ya.
1: Iya,
3: all sport.
0: Terus apa lagi?
1: Terus tenis,
0: padel.
1: Apalagi yang belum kusebutin. Oh, mendaki. Charity itu mendaki.
0: Mendaki ada.
1: Kebetulan dia PIC-nya mendaki. Wee. Sama aku.
0: Kayak Firsa Besari sih.
1: jadi kita yang bertahan di situ ya, misal kayak admin-adminnya itu rata-rata emang sevisi sih, sama-sama suka alam, suka olahraga. Okay. Jadi semuanya nyambung gitu.
0: Terus ke 12 ya? 12 sub ini saling bertanggung jawab atas subnya masing-masing atau kayak gimana?
1: Sekarang udah mulai tak gitu kan mas. Jadi setiap grup ada PIC-nya masing-masing.
0: Gitu.
1: Awal-awal ya aku sama Cipeng itu surat dulu.
0: Cipeng
1: itu Ferry.
0: Bagus. namanya bagus mas Cipeng.
1: Iya biasanya.
0: Wow, sudah terbentuk di kepala.
1: Cipeng. Dia sendiri yang mau dipanggil Cipeng.
0: Oh gitu. Iya. Dan akhirnya semua berjalan gitu ya.
1: Ya betul.
0: Ketakutan-ketakutan itu siapa yang nyakinin? Ini bisa nih gitu. Kita jalan dulu aja gitu.
1: Teman-teman semuanya. Jadi ketika aku mulai kayak ngedown gitu, yang semangat si Ferry, yang semangat si Wildan, semangat siapa namanya Septian gitu. Mereka yang
0: akhirnya ngedongkrak gitu.
1: Iya betul. Jadi kita saling apa ya? Saling melengkapi lah.
0: Oh gitu.
1: Kalau misal aku lagi capek, aku capek gas, titip ya. Mereka yang gitu.
0: Aku lagi sibuk nih. Gitu.
1: Misal kayak si Ferry-nya yang sibuk, ya udah kita yang bantu gitu-gitu. Yeah. Kayak gantian aja mas itu.
0: Ngumpul terbanyak berapa selama Januari sampai sekarang ngumpul?
1: Ngumpul paling banyak
0: ya? Iya, ngumpul paling banyak.
1: Kita nyewa satu
3: lapangan.
1: Bukan satu lapangan,
0: satu
1: full.
0: Satu gor.
1: Iya. Itu di Mer.
0: Ih, berapa orang tuh?
1: Ada berapa 60. Lapangan itu? 6 lapangan kita sewa semua itu pokok 70-an orang ikut lebih langsung.
0: Ya? Lebih ya?
1: Ya lebih 77 kali ya. Iya, 70-an.
0: Pas mereka datang semua kayak
1: aduh aku yang capek.
0: Iya,
1: kayak rame banget. Rame banget gitu.
0: Di situ cuman main-main doang atau kayak gimana sih? Kalau kumpul fun aja.
1: Ya, fun.
0: Soalnya kalian kan di sini enggak satu-satunya komunitas olahraga ya.
1: Betul.
0: Sebelum-sebelumnya tuh katanya ada kayak ranking-rankingnya gitu. Maksudnya kayak enggak semua orang kan jago tuh. Dan enggak semua orang tuh enggak jago. Jadi lebih baik kata mereka ya, lebih baik di per level aja gitu. Kalau misalkan level 1 mungkin
1: bareng-bareng
0: level 1. Nanti level 2 barengnya. Kalau di kalian gimana?
1: Kalau di kami itu awalnya kita ini campur karena kita kan enggak tahu ya. Maksudnya enggak tahu
0: potensinya
1: mereka berapa level berapa jadi kita enggak tahu. Jadi kita random dulu. Pokoknya dipasang-pasangin kadang-kadang cowok-cewek gitu. Terus dari situ sebagai admin juga ya aku harus ngapalin anggota-anggota. Jadi kayak teman-teman yang ikut ini, orang-orang yang itu aja pasti.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Nah, akhirnya kayak, oh ini kayaknya levelnya ini, ini nanti sama ini. Ini
0: oh jadi kita jadi ngaturin tim kurasi.
1: Yes,
0: oh.
1: Betul. Jadi sesuai apa berjalannya waktu gitu loh mas. Jadi mengalir. Yeah, yeah. Jadi kalau orang yang baru, kita itu nggak tahu levelnya, kita suruh pilih. Kamu mau masuk di kelas apa nih?
0: Kan kita ngerasanya seperti apa nih gitu.
1: Ngisi form gitu ada ada levelnya, tinggal dia pilih sendiri.
0: Oh gitu.
1: Sekarang gitu. Jadi kayak kalau mereka nyaman mau fun aja digabung sama yang enggak bisa, ada juga yang gitu, tapi ada juga yang pengennya aku pengen sama yang pro gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Kita sesuai request.
0: Oh iya iya. Iya iya, oke. Dan Mas Wildan sendiri adalah admin ya, bukan admin apa sih?
1: Admin
0: admin juga, dan
1: tapi PIC juga,
0: PIC juga di pendakian.
1: Pendakian betul.
0: Nah, pendakian kan capek mas ya. Itu kan kamu pasti jadi porternya juga atau kayak gimana? Cuman kayak ngedirect aja atau kayak gimana jobdesk kamu?
3: Oh, kalau untuk sekarang mungkin nggak ngecam ya, mungkin kita TikTok aja jadi nggak terlalu
0: capek tau? Capek.
3: Tapi cuma untuk mengkoordinir supaya mereka itu aman lah.
0: Oh gitu.
3: Di swiper aja dari belakang.
0: Misalkan ada, misalkan aku nih orang yang si pernah mendaki, alias kan nggak pernah kemana-mana nih. Yeah. Yaudah siaran aja. Yeah. Pengen ngedaki, terus gabung komunitas ini biar ada teman ngedaki. Karena ini pemula banget gitu. Aku pemula banget dan nggak pernah naik gunung. Nah, treatment kalian gimana untuk mengatasi itu?
3: Kalau treatmentku mungkin dia tanya dulu dia pernah udah mendaki apa belum ya. Terus kita sesuaiin juga dengan jadwal kita mau mendakinya kemana.
0: Oh gitu.
3: Kalau dia pemula banget dan jadwalnya itu terlalu apa gunungnya yang tinggi banget, kita nanti aja. Kita juga nggak terlalu memaksa soalnya takutnya ada apa-apa juga di jalan.
0: Oh iya benar.
3: Itu mungkin next diikuti agenda yang lain lebih yang agak lebih rendah lah.
0: Oh gitu. Jadi menyesuaikan nih gunung-gunung pemula nih di sini nih, nanti kalau misalkan ada ada yang mau kesana kita ajak deh gitu.
1: Iya betul.
0: Oh gitu. Tapi Mas Wildan udah sering banget naik gunung.
3: Kalau untuk naik gunung mungkin baru di 3 bulan belakang.
0: Ya. Wih.
1: Selama digerakin ini.
0: Wih.
1: Jadi terpaksa ayo Wil bulan ini ayo adain daki gitu.
0: Gitu. Tapi Mbak Tasya sering.
1: Sering juga, sering. Dan kebetulan saya sama dia PIC-nya mendaki. Jadi kayak aku pengen, ayo Wil kita kesini yuk gitu, ngadain gitu, ayo gitu. Akhirnya aku sama dia PIC-nya bantuin ngumpulin teman-teman, ngatur akomodasi. Terus itu nanyain juga dia fisiknya gimana gitu. Pokoknya semuanya kita bantu inilah.
0: Yang nge-create lah ya.
1: Betul.
0: Ini penasaran juga, maksudnya naik gunung adalah sebuah olahraga ya, jalan ya.
1: Betul.
0: Tapi kan di situ ada prepare.
1: Betul.
0: Nah, prepare. Menurutku prepare ini penting banget. Orang-orang sepertiku yang bobotnya 100 ya.
1: Iya, betul.
0: Treatment apa yang dilakukan pendaki pemula ketika mau naik gunung untuk prepare fisiknya?
3: Mungkin boleh kita lari dulu.
0: Lari.
3: Ya, lari.
1: Rutinkan
3: sama
1: lari.
3: Nge-gym juga boleh. Untuk kekuatan dari kaki,
1: lutut.
0: Terus
1: naik turun tangga juga boleh.
0: Naik turun tangga.
3: Lebih murah sih.
1: Naik turun.
0: Sunan Giri tuh kan tinggi banget tuh di Gresik ada tuh.
3: Ya, lumayan 5 putaran.
0: Ada gitu-gitunya.
1: Naik turunnya 10 kali gitu.
0: Berarti
1: kayak melatih otot dulu. Betul.
0: Itu tahun 2002.
1: Terus itu tidur yang cukup. Makannya juga yang bergizi.
0: Jangan FNB mulu.
1: Jangan mentang-mentang kita mau mendaki ke tempat yang mungkin bagi teman-teman itu rendah, jadi kayak dia menyepelekan.
0: Jangan.
1: Kami selalu mengingatkan untuk sebelum berangkat kalian itu harus sudah tidur, udah posisi nggak lapar, fokus juga gitu. Jadi dan fisiknya lagi
0: serba cukup lah ya.
1: Bener.
0: Oke. Ya udah teman berdua. Dan misalkan kamu nanya-nanya soal komunitas Gerakin atau apa aja sih di dalamnya dan cara gabungnya gimana atau apapun dari komunitas Gerakin, bisa kamu tanyain di WhatsApp kita di 0819 atau di line telepon langsung ngobrol sama Wildan sama Tasya juga di 0315342353, di Instagram DM aja di @perlu2RRISB atau di aplikasi RRI Digital.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Charity Sharing with Community dan masih sama komunitas Greg in Surabaya. Ada Wildan, ada Tasha, dan ada yang menyusul teman berdua. Ada Kak Vinta. Halo Kak Vinta. Halo. Boleh dideketin lagi mic-nya? Boleh.
1: Halo.
0: Nah, halo, selamat malam. Tadi soalnya dia nungguin di depan teman berdua. Ya, yeah. Kak Vinta ini sebagai apa di komunitas Greg in?
1: Tim dokumentasi.
0: Di sub apa dia?
1: Untuk biasanya dia ikutnya di badminton.
0: Anak badminton gitu. Awalnya Kak Vinta tahu komunitas ini dari mana?
1: Dari sosmed Threads, okay. Dan diajakin sama Kak Cipeng juga.
0: Itu lagi. Ya, iya. Nama itu lagi ya.
1: Cipeng harusnya ada di sini. Iya. Kamu di mana?
0: Harusnya Kak Cipeng tuh menjelaskan gimana komunitas ini tersusun gitu ya. Iya. Tapi kita ngomongin soal berkomunitasnya teman berdua. Nah, kalian meng-create orang sebanyak itu menjadi sesuatu hal yang kesinambungan. Maksudnya gak ada berantem-berantem, yeah. Gak ada apa segala macam. Itu kayak gimana sih cara menyatukan satu visi dari berbagai latar belakang pikiran tuh seperti apa sih kalian?
1: Dari aku ya,
0: yeah.
1: Kalau dari aku sendiri, untuk aku kan tipe orang yang terbuka ya mas ya, yeah. Jadi kayak setiap ada anggota baru yang, apalagi dia yang kayak kelihatan pendiam, introvert parah, yeah. Gitu. Kadang kan ada yang mau gabung tapi malu karena gak ada temennya,
0: bener.
1: Kalau aku dengan senang hati sangat menerima gitu, jadi siapa aja yang mau datang ayo gitu.
0: Caranya gimana? Misalkan nih ada orang introvert datang nih,
1: duduk. Aku datengin langsung
0: aja ya gitu. Terus
1: tak ajak ngomong, "Halo Kak, namanya siapa nih? Dari mana? Jangan malu-malu."
0: Seru gitu-gitu sekali.
1: Jadi semua orang enggak ada yang merasa aku ini siapa di sini gitu. Enggak ada.
0: Oh gitu.
1: Misal kayak Vintarin ini awalnya dia diem.
0: Oh gitu. Nah, oh, Vintari diam nih.
1: Kita buat dia menjadi seberani ini, weh.
2: Jadi diajakin terus. Ikut lagi ya.
0: Gabung dari kapan Vintari?
2: Dari bulan Juni kalau nggak salah.
0: Dari baru. Bulan Juni. Anak baru ya.
1: Baru tapi udah kayak keluarga sendiri.
0: Itu tuh gimana caranya Vintari yang paling baru ya di sini? Apa ya, terus langsung bonding gitu, mengingat kamu kan agak introvert ya.
2: Bener.
0: Iya. Gimana cara kamu untuk cepat kenal sama sesama atau kayak gimana?
2: Karena ya benar, yang pertama diajakin ngomong sama Kak Tasha, sama kakak-kakak admin yang lain. Terus dikasih, ayo Kak minggu depan ikut lagi atau ikut kegiatan yang lain. Jadi akhirnya kita itu bisa saling makin deket.
0: Gitu. Vintari orang Surabaya juga atau?
2: Iya, Surabaya juga.
0: Dia orang Surabaya, teman berdua. Akhirnya menemukan orang Surabaya.
1: Bener. Asli nih.
0: Iya, asli. Tinggalnya dua orang perantauan ini.
2: Benar.
0: Iya. Tapi menurut kalian, seberapa penting sih olahraga untuk kehidupan kalian? Mulai dari Kak Awil dan dulu, gimana?
3: Kalau menurutku itu sangat penting ya.
0: Karena
3: bisa menjaga kebugaran tubuh.
0: Ya, terus?
3: Terus bisa bisa biar kalau tua itu nggak terlalu cepat itu apa sakit itu sakit atau apa gitu lah, jadi terus gerak aja.
0: Oh gitu ya. Terus Mbak Tasya gimana?
1: Kalau aku sangat penting. Karena apalagi kita rutinitasnya kerja ya, apalagi kerja kantoran duduk aja, nggak ngapa-ngapain, AC. Jadi kayak pola hidup yang seperti itu bakal bikin kita jenuh lama-lama. Kalau kita nggak ngisi dengan kegiatan yang positif atau apa, nanti lama-lama tubuh juga mengikut jadi lemah, jadi nggak produktif, jadi lebih nggak sehat lah, gampang sakit gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi sangat penting untuk kita berolahraga ya.
0: Vintari gimana?
2: Kalau aku penting banget ya, karena saya juga setiap harinya kerja di kantor, duduk. Iya benar, jadi gak ada kegiatan yang menguras energi. Akhirnya ikut gerakin, main badminton dan lain-lain. Dan hal positif itu bisa aku tularkan ke keluargaku, ke teman-temanku. Jadi kita sama-sama punya planning, oh minggu depan kita badminton ya gitu.
0: Oh gitu, bener. Ada schedule-schedulenya gitu bener. Ya akhirnya. Nah ini tricky juga teman berdua. Ngomongin soal konsisten ya dalam olahraga, cara kalian untuk konsisten tuh gimana sih? In person, kenapa ketawa?
1: kalau aku karena terpaksa. Ya terpaksa karena kan namanya founder ya.
0: Iya benar.
1: Kalau udah jadi foundernya gerak,
0: terus masa sendiri nggak gerak, ya, gitu. Masa menyalahi aturan. Iya, dia sendiri yang namain gerak.
1: Iya benar.
0: Kalau dia nggak gerak,
1: jadi mau tidak mau. Ya udah berarti harus membuat agenda ini, agenda badminton setiap Jumat malam. Jadi kalau teman-teman nggak ada yang bisa handle, jadi PIC ya udah jadi PIC gitu.
0: Gitu. Ada gitu-gitunya.
1: Ya jadi bikin konsisten.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti mau nggak mau ya?
1: Mau nggak mau.
0: Kalau dari Wildan sendiri cara konsistennya gimana?
3: Cara konsisten, wah kalau itu sih kayaknya kalau olahraga itu harus ya, kalau mau gak mau juga sama.
0: Harus dipaksain ya.
3: Kalau gak dipaksain ya apa ya, sampai nanti kalau tua itu kayaknya lebih sakit sih, lebih susah untuk
1: kedatangan.
3: Ya lebih rawan lah.
0: Kadang-kadang investasi sekarang tuh masa sehat untuk masa tua ya.
3: Iya, masa tua.
0: Menurut kalian juga cara untuk ikut komunitas tuh cara terbaik untuk konsisten gak sih? Untuk olahraga ya, gitu
1: betul.
0: Misalkan aku nih jarang olahraga gitu, tapi makan udah mulai diatur gitu. Betul. Tapi lagi masih males olahraga. Nah, gabung komunitas tuh penting nggak buat konsistennya olahraga itu?
1: Dari siapa dulu?
0: Iya terserah. Dari mana?
1: Vintarin dulu deh.
0: Iya dari Vintari.
2: Sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya diri sendiri merasa butuh olahraga, penting nggak sih olahraga buat tubuh itu, harus ada. Oh, aku harus olahraga. Itu yang menjadi acuannya. Kalau misalnya males, mager, sorry. Pasti gak konsisten juga.
0: Bener. Itu yang saya alami sekarang. Maksudnya hari pertama nih dewan olahraga, join apa lari, besoknya dayuan lagi minggu depan. Itu kendalanya gitu. Kalau udah ditanya semua ya tadi ya. Nih ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Aditya katanya, bagaimana konsep healing yang diterapkan di komunitas ini? Kan mengingat kalian kan ya
1: banyak kegiatan ya.
0: Iya olahraga dan senang-senang lah ya. Nah gimana si Adit tanya nih,
1: bagaimana konsep healingnya?
0: Iya, konsep healing yang diterapkan di komunitas ini.
1: Kalau healing, kita healingnya ke alam-alam ya biasanya. Mendaki, healing.
0: Mendaki.
1: Kalau olahraga juga termasuk healing buat kami. Soalnya dengan kita, misal badminton ya, ketemu teman-teman lagi, ngobrol bareng.
0: Ngobrol.
1: Dan kita bukan hanya main badminton aja biasanya, mas. Nyiapin banyak makanan nih. Jadi bukan dari kami, misal pengurus yang nyiapin, tapi teman-teman sendiri, aku mau bawa ini, aku mau bawa itu. Akhirnya pas di lapangan, udah banyak makanan.
0: Oh gitu.
1: Terus makan bareng, rujakan, sambil main, gitu-gitu. Itu udah termasuk healing kan ya?
0: Iya. Maksudnya kan itu kegiatan yang tidak dilakukan sehari-hari ya. Maksudnya rujakan setiap hari kan perut agak males ya.
1: Jadi kayak menciptakan suasana yang diterima semua orang, yang kita terbuka untuk siapapun. Jadi kayak dengan itu menurut saya udah termasuk healing sih.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak siapa aja yang mau gabung, ayo.
0: Nah, tuh Dit, kalau misalkan di sono nanti setiap main itu pasti ada rujakan nih.
1: Enggak. Misal kayak healing, kita ada agenda seperti kita open trip juga kak biasanya.
0: Oh gitu.
1: Kemarin kita open trip ke Gili Ketapang. Kita berhasil membawa 35 peserta.
0: Ih seru.
1: Seru, dan itu mereka semua kesannya alhamdulillah baik dah. Dan itu rata-rata ini juga orang-orang baru semua. Jadi kayak belum saling kenal. Tapi mereka merasa kayak seru gitu.
0: Tapi kalian ketemunya berapa minggu sekali atau kayak gimana?
1: Kalau rutinitas rutin ya itu di badminton, terus renang juga, di padel, kayak gitu-gitu aja kak. Kalau untuk nongkrong-nongkrong akhir-akhir ini kita jarang.
0: Udah berapa gede, maksudnya rutinitas.
1: Soalnya kita rata-rata adminnya juga pada sibuk. Juga
0: gitu.
1: Jadi kayak untuk mengadakan agenda nongkrong itu biasanya weekend aja.
0: Weekend. Tapi kalau agenda olahraganya tiap minggu ada?
1: Iya, rutin.
0: Rutinnya berapa minggu sekali? Satu minggu sekali atau?
1: Kalau badminton satu kali satu minggu, Jumat malam. Renang itu ada di hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Terus hampir. Itu padel Sabtu, Minggu. Terus itu coaching tenis, yang mau coaching nih Sabtu, Minggu, sore.
0: Coaching berapaan sih?
1: 75.000 per orang. Ih. Itu udah sama coachnya, lapangan, bola sama raket. Tinggal bawa badan aja.
0: Terlalu murah mbak, terlalu murah.
1: Ya emang konsepnya kita digerakin itu sebisa mungkin mencari mencari apa agenda yang meminimalisir budget gitu. Jadi kita memang konsepnya nggak mencari cuan ya, bukan. Kita mau menciptakan
0: suasana.
1: Gitu.
0: Tapi nggak pengen ngadain sesuatu hal yang besar, mengingatkan anggota kan 1.000 lebih gitu.
1: Pengen mas.
0: Bikin apa tuh? Kira-kira.
1: Pengen kayak acara. Oh nanti anniversary-nya 1 tahun nanti di Januari ya, di Januari akhir.
0: Ngundang slang ya, enggak ya?
1: Oh enggak.
0: Amin dulu nggak sih? Harusnya gitu dulu.
1: Sponsor, halo sponsor.
0: Media partner sini aja.
1: Iya, boleh.
0: Iya iya iya iya. Oh berarti akan ada acara besar di anniversary.
1: Betul.
0: Boleh dibocorin nggak bakal buat apa?
1: Rencananya kan kita banyak sub grup itu ya mas. Kita pengen mempertemukan semua grup itu. Jadi di satu ruangan, entah kita ngadain agenda apa nanti belum ada konsepnya juga sih. Tapi intinya aku pengen mempertemukan semua sub grup itu.
0: Setahun. Akhirnya nantilah ya, setahun Januari, Januari tahun depan akhirnya terlewati setahun dan jadilah beberapa ribu orang itu. Gimana perasaan Anda sebagai founder?
1: Maksudnya, agak ini ya, apa campur aduk mas. Antara seneng karena bisa banyak temen.
0: Iya itu juga.
1: Tapi khawatir. Ya khawatirnya, waduh bisa gak nih handle. Terutama internal ya, kita harus semakin besar sebuah grup kita harus bisa juga menghandle internal.
0: Nah,
1: gimana caranya membuat internal ini tetap nyaman biar kita jalan bareng gitu. Nah,
0: cara memperkuat internal dengan anggota sebanyak itu, gak usah tanya Bu Founder, tanya semuanya. Cara kalian untuk menguatkan satu sama lain itu seperti apa?
1: Wildan dan ini dulu deh.
3: Kamu dulu dong.
0: Mbak Vinta dulu.
2: Jadi kalau aku, kalau bisa saling bantu apa yang teman butuhkan. Jadi misalnya aku butuh dokumentasi untuk sesi ini, sesi itu gitu. Oke, aku datang.
0: Ya gitu. Terus dari Wildan sendiri gimana?
3: Gimana ya pertanyaannya?
0: Cara-cara menguatkan satu sama lain di anggota internal kira-kira seperti apa gitu?
3: Cara
0: menguatkan kamu dengan anggota yang lain supaya gak ada berantem-berantemnya, supaya gak ada perselisihan atau kayak gimana itu tuh seperti apa?
3: Kalau itu mungkin kita saling terbuka aja sih.
1: Apapun
3: ada masalah, apapun ya bilang aja gitu, jangan dipendam,
1: jangan
3: ya,
1: di belakang,
3: keluarin aja,
0: jangan di belakang juga ya.
3: Iya, pokoknya
0: itu yang rusak gak sih, yang di belakang, di belakang.
3: Itu paling parah sih.
1: Makanya saya juga gini loh mas, sempatlah kita ada lah pastilah ya.
0: Banyak.
1: Dan aku mengharapkan selalu sounding ke internalku, guys. Kalau kalian ada kurang sereknya ke aku, ngomong depanku nggak apa-apa. Aku tuh terima kritikan ya. Aku terima saran apapun dari kalian. Yang mana yang terbaik itu dah.
0: Oh gitu.
1: Jangan sampai kalian ngomong di luar bla bla bla atau unek-uneknya dikasih tahu ke orang lain. Sedangkan aku sendiri nggak tahu gitu.
0: Sebenarnya yang bahaya adalah akhirnya kalau misalkan tidak ada keterbukaan itu berkubu-kubu.
1: Betul.
0: Bercircle-circle.
1: Itu dia.
0: Itu yang bahaya enggak sih?
3: Dan jangan
0: itu
3: sampai bocor ke luar lah.
1: Iya, makanya saya selalu memperhatikan internal dulu, mas. Jadi kayak gimana caranya biar internal ini nyaman. Jadi kayak ketika saya butuh mereka, mereka juga bersedia dengan lapang dada lah ya. Dan mereka menyanggupi, nggak akan membuat kubu lain. Aku memberikan ruang. Terserah kamu mau buat grup lain di luar sana boleh.
0: Terserah
1: aku nggak membatas itu. Intinya ketika kita digerakin, yaudah ngomongin gerakin aja.
0: Gitu. Nanti setelah ini kita terserah lah mau terserah. Apa gitu.
1: Boleh nggak apa-apa. Itu hak setiap orang.
0: Benar.
1: dan caraku juga untuk menjaga mereka tetap apa ya solid gitu. Ketika ada yang lagi burn out, kan kadang kita kalau udah capek, stres, entah itu kehidupan pribadi ataupun di komunitas, aku beri ruang, Mas. Ketika mereka bilang, aku capek sih, aku istirahat ya. Misal seminggu, dua minggu, oke, okay, gak apa-apa, silakan monggo gitu.
0: Jadi
1: aku gak menghubungi dia. Dia selama dia gak menghubungin aku. Jadi ketika dia udah datang lagi misal kayak Syah udah cukup aku gini-gini. Oke, ayo jalan lagi gitu.
0: Artinya tuh enggak ngasih pressure yang gimana-gimana
1: nah,
0: ya.
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Enak sekali.
1: Iya. Karena kan awalnya konsepnya main.
0: Iya, main, tapi serius.
1: jadi sebisa mungkin semuanya happy gitu.
0: Iya, gitu. Ya, teman berdua. Dan misalkan nih ada teman berdua atau aku sendiri pengen join. Wah, hilang arah nih, kemana nih pengen joinnya? Gimana caranya?
1: Gampang banget. Tinggal kalau kita sekarang sistemnya tinggal follow IG gerakin _ Surabaya. Itu terus like dua postingan, terserah mau postingan yang mana aja gitu.
0: Gitu. Jadi
1: abis request, itu nanti request di grup WA. Nah, nanti tinggal nunjukin screenshotan udah follow sama sudah like postingan itu ke admin yang gitu. Di grup itu. Tinggal milih dah. Mau grup yang mana aja terserah. Mau masuk 3 grup, mau 4 grup, terserah sesuai hobi. Misal suka hobi renang sama badminton, berarti masuknya di grup renang badminton.
0: Berarti gitu. Free nih?
1: Iya, free. Kita nggak berbayar sama sekali, Kak. Berbayarnya cuman ketika main.
0: Main kan sewa lapangan apa segala macam.
1: Betul.
0: Oh gitu. Gitu teman berdua, di follow terus.

0: menjaga anggotanya,
1: lebih merangkul, bisa mengayomi gitu ya.
0: Aku lebih seneng gitu. Jadi kayak aku anak kecil di situ yang di emong.
1: Iya iya iya. Berarti kalian sudah termasuk settle di awal ya?
0: Iya.
1: Nih sosial medianya ada apa aja nih?
0: Ada TikTok, gerak pakai saat angka satu gerak. I-nya itu
1: angka satu.
0: Terus itu threads-nya juga ya sesuai dengan Instagram, gerakin _ Surabaya.
1: Ya gitu. Agendanya tahun depan akan ada apa lagi di gerakin?
0: Nah, kebetulan kita ini kaum-kaum dadakan.
1: Tanpa planning, tanpa apapun.
0: Kadang hamin satu minggu, Mas. Ayo kita mendaki gini-gini. Ya udah langsung.
1: Ada tuh kayak gitu langsung seret-seret berangkat gitu.
0: Bahkan 3 hari sebelumnya, Mas, biasanya. Misal kayak hari Jumat kemarin open, hari Minggu ini berangkat.
1: Bisa tuh kayak gitu.
0: Bisa. Pokok kita siapa aja mau ikut, intinya kita komposisiin juga. Misal mau ke Watu Jengger ya kemarin ya. Itu di open listnya itu dari hari Kamis. Berangkatnya hari Senin. Nah, jadi siapa yang berminat silakan masuk grup. Nah, ada PIC-nya itu terus misal udah terkumpul 10 orang, kita udah bantu nyariin akomodasi, saling bonceng-boncengan, oke, jalan.
1: Gitu.
0: Gitu aja.
1: Jadi serba mendadak ya.
0: Ya, kadang-kadang ya keseringan gitu sih. Keseringan gitu, Mas.
1: Tapi ada tantangan khusus enggak untuk meng-create atau menghandle anak Surabaya khususnya ya?
0: Iya.
1: Di Surabaya ini apakah habit olahraga itu masih ada?
0: Kalau habitnya ya aku lihat ini bagus sih, Pak. Orang-orang Surabaya ini kayaknya suka olahraga semua deh.
1: Menurut kita gimana?
2: Banyak banget, bahkan lapangan-lapangan olahraga kan sekarang banyak pada full.
1: Sold out juga ya tiap hari ya.
0: Sampai kita kalau mau booking lapangan badminton itu harus 1 minggu sebelum, Mas.
1: Buat si main ini ya?
0: Iya, buat main di Jumat malam gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi 1 minggu sebelum. Jadi abis main malam ini si Cipeng udah, "Cah, aku booking di sini ya," gini-gini. Soalnya kalau enggak cepet-cepet nanti.
1: Iya, menurut Wildan sendiri habit anak-anak Surabaya soal olahraga gimana?
3: Kayaknya sama sih. Kayaknya ada potensinya lebih tinggi sih. Soalnya sekarang pembangunan lapangan juga udah banyak. Apalagi di padel. Padel itu kan lagi tren-tren sekarang.
1: Dimanapun ada lapangan padel, Bro.
3: Iya, tiap hari kadang ada lah satu, mungkin beberapa orang itu bisa berapa ya, sehari 3 kali mungkin lah main.
1: Gokil juga ya.
3: Seminggu 3 kali.
1: Ada.
0: Wah, yang paling hype juga itu lari.
1: Lari.
0: Betul. Banyak lari. Komunitas lari kan, Mas ya.
1: Bener. Terus acara-acara lari juga banyak minggu pagi di sini.
0: Termasuk saya juga kadang-kadang. Termasuk gerakin.
1: Gerakin. Oh gitu.
0: Sabtu pagi atau minggu pagi.
1: Oh ada tuh.
0: Tadi pagi juga ada.
1: Oh karena libur.
0: Libur
1: betul. Oh iya. Tapi kalian ada harapan gak buat gerakin 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan bakal kalian bayangin seperti apa, atau ya udah deh stuck di sini aja gitu, atau kayak gimana harapannya?
0: Siapa dulu nih?
1: Silakan. Bu Founder terakhir deh.
0: Bu Vinta
1: dulu.
2: Ya lebih solid. Membernya juga makin kompak juga semoga. Dan kalau bisa untuk acara-acara rutin kita nggak hanya di Surabaya, semoga bisa Sidoarjo ya. Soalnya kapan hari pernah di Sidoarjo dan itu rame.
1: Rame. Gak butuh founder yang di mana kayak.
0: Iya betul.
1: Cabang. Mas Wildan?
3: Sama sih, semoga sih semakin solid dan mungkin untuk di acara-acara yang bisa kumpul bersama itu lebih bisa lebih datang lah.
1: Lebih banyak gitu ya.
3: Lebih banyak lah. Jadi biar lebih bisa menyatu lah sama
1: itu.
0: Bisa membuat keluarga baru.
1: Mbak Tasya gimana, founder?
0: Kalau dari saya sendiri harapannya ya semoga gerakin ini bisa menjadi komunitas yang positif. Jadi semua orang bisa merasakan pertemanan yang no toxic gitu ya. Intinya harapanku itu, Mas, untuk kedepannya ya semoga, misal aku kan perantau ya, kita nggak tahu 2-3 tahun ke depan
1: jadi bakal cabut ke sana gimana tuh,
0: aku bakal kemana aku nggak tahu gitu. Jadi aku harapannya semisal kan Cipeng asli sini ya, Ferry asli Surabaya, kalau emang dia bisa

0: handle ya, aku pasti turunkan ke dia.
1: Gitu.
0: Karena dia anggapannya kayak ketua kedua lah gitulah. Kayak tanpa dia aku enggak bisa jalan.
1: Saatnya rezim Cipeng
0: masa
1: ya di sini.
0: Intinya selagi aku di sini ataupun selagi aku bisa, pasti aku bakal tetap membuat suasana di gerakan ini ya seperti sekarang ini, damai, aman, tentram, no toxic.
1: Iya, itu ya. Tapi sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan?
0: Alhamdulillahnya ya, rata-rata teman-teman ketika kita minta bantuan juga volunteer-volunteer itu ada aja yang mau gitu berkontribusi tanpa kita kayak mencari-cari lagi. Kayak ayo Vintarin, kayak dia nih tadi nih. Ayo Vintarin temenin aku dong.
1: Siaran
0: aku enggak ada temen, teman-teman yang lain enggak bisa. Ya ayo Mbak, enggak apa-apa aku temenin gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Sama kayak ada juga aku punya PIC renang. Dia itu benar-benar kontribusinya besar banget. Jadi grup renang sendiri itu sekarang udah 699 anggota. Oh, itu karena dia yang sound di Treats.
1: Oh gitu. Ya, berarti kalian tuh sama-sama punya inisiatif tinggi untuk gedein komunitas ini ya.
0: Aku ini enggak expect-nya itu teman-teman pada itu
1: ya, segitunya mas. Gitu
0: segitunya,
1: ya.
0: Segitunya keberakin bener.
1: Iya iya iya. Ya udah guys, thank you so much udah mampir di sini. Yeah. Semoga gerakin semakin gerak gitu ya.
0: Amin.
1: Geraknya kemana-mana.
0: Yang positif.
1: Ada cabang di Sidoarjo, di Gresik, di mana Lamongan, seluruh Jawa Timur.
0: Amin.
1: Dan semoga ada cabang goes ya habis ini.
0: Iya amin. Lagi direncanakan. Cuman
1: ikut, kita ikut. Kalau goes mah.
0: Oke siap.
1: Iya. Yeah. Kalau like 2 postingan mah.
0: Siap.
1: Ya udah sampai Brodo 2 di sini aja. Mas Nadi masih nemenin kamu sama nanti jam 12 malam. So keep stay tune di Brodo 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.
0: Bye bye.

Ada gerakin yang udah aku ajak ngobrol 1 jam yang lalu teman berdua, dan habis ini aku masih harus nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam dengan senang hati dan perasaan yang sukaria teman berdua. Dan habis ini juga aku bakal langsung up topic di jam malam kali ini, kira-kira mau bahas apa. Ya, kita tungguin aja, ada Revo dan Fauna dengan kegiatan yang sangat banyak sekali dan rutinitas setiap hari. Pastinya capek banget nih diwakilin sama doi berdua.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Teman Produa, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah? Ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang, hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Produa dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Produa bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM, the

0: quick love before wine out our shots.
1: Sheriti, sherry me.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pro 2 perayaan Maulid Nabi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Peringatan Maulid Nabi di Indonesia mulai dikembangkan Wali Songo sekitar tahun 1404 Masehi. Tujuannya saat itu untuk menarik hati masyarakat Jawa agar mau memeluk agama Islam.
3: Teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Masih di Jaga Malam barengan aku Mas Hadi di sini. Jadi perantauan tuh gak enak teman berdua, dan kangen-kangennya tuh pasti ada banget. Dan kalau misalkan gak ada kebutuhan, gak akan mampu untuk merantau, karena yang menguatkan kita semua untuk merantau adalah kebutuhan gitu. Dimana harus dicukupi semuanya, harus di fully semuanya. Tanggal 1 harus TF ibu segini nih, tanggal 1 harus TF ayah segitu, segala macam. Jadi yang buat nguatin kita adalah mereka, ibu dan kebutuhan, ibu, ayah dan kebutuhan, teman berdua. Nah, kalau aku sendiri cara untuk kuat adalah enggak ada sih teman berdua, karena dekat rumahnya. Jadi intens buat pulang tuh bisa banget, karena jaraknya cuma 1.5 jam, 2 jam. Jadi kayaknya masih bisa ditempuh kalau misalkan lagi libur 2 hari. Nah, pertanyaannya adalah kamu yang lagi merantau di Surabaya atau merantau dimanapun teman berdua, yang jarak rumahnya itu kayak harus seharian, atau kayak kalau misalkan mau pulang itu minimal 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali, itu gimana sih buat kamu bisa tetap kuat, bisa tetap apa, survive, dan suka duka menjadi perantauan versi teman berdua itu seperti apa sih? Bisa langsung spill aja di Instagram kita di @berdua_rrsb, ada di WhatsApp di 8198952, atau di aplikasi RR Digital juga sabi banget teman berdua. Ya udah deh, habis ini kita balik lagi, aku tunggu joinan kamu teman berdua.

kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu, pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Teman Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan

0: alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1: Pro 2 FM.

Coba kita bacain teman berdua yang ada di WhatsApp. Ada Cici katanya, dukanya kalau pas lagi gak ada yang perhatikan jauh keluarga, kalau suka, pas lagi sakit gak ada yang perhatikan jauh dari keluarga, kalau sukanya tambah wawasan luas, tambah ilmu juga. Katanya tambah saudara tambah teman, benar banget. Jadi plus minus ya teman berdua. Dan kalau misalkan ngomongin soal sakit di perantauan, emang enak banget teman berdua. Bayangin kita kalau misalkan di rumah, kalau lagi sakit ya udah ada yang nyiapin makan atau kayak at least teh hangat lah, teh hangat buat ngangetin badan atau enggak. Obat udah disiapin sama orang tua segala macam. Kalau di perantauan ya kita harus rebus-rebus sendiri, kita harus siapin makanan sendiri, kita harus ke dokter sendiri. Ini first time aku di perantauan dan ke dokter sendiri tuh, kayak rasanya ini ya yang harus aku pertahanin, yaitu kesehatan mereka supaya mereka tetap berada di sisi kita gitu, orang tua teman berdua itu sih. Jadi apa ya, ketika kita jauh dari perantauan, hal-hal kecil seperti ini tuh berarti gitu ternyata. Ya udah deh, thank you Cici udah joinan. Terus ada Adit juga, katanya kalau aku dukanya adalah jauh dari keluarga dan pacar. Woi, si LDR nih. Tapi itu dulu 2020, sekarang udah balik ke Surabaya lagi. Oh gitu. Dulu merantaunya di mana, Dit? Kalau boleh tahu, dan berapa tahun gitu lamanya? Kalau satu bulan mah enggak merantau, Dit. Jatuhnya kayak ya udah stay bentar habis itu balik lagi gitu ya. Requestnya pengen diputerin Jennifer Lopez dengan Crazy, Nobody Else. Oke, disiapin buat kamu. Thank you so much udah joinan. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain lagi. Jesse juga udah joinan, katanya banyak sukanya karena nambah relasi, nambah temen, dan nambah knowledge juga di kota baru. Oh, berarti si Jazz ini gak terlalu mikirin dukanya ya. Ya mungkin kangen orang tua tuh udah pasti teman berdua, karena kita jauh juga ya. Yang sebelumnya kita kayak setiap hari ketemu orang tua, jadinya harus kayak berjarak gitu, itu tuh gak gampang teman berdua. Requestnya hati-hati di jalan dari Tulus. Oke, diputerin dua dulu teman berdua, abis ini aku balik lagi. Dan masih ngomongin soal yang namanya suka duganya merantau tuh seperti apa.

pagi-pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

Masih di Jaga Malam tahun 2022 dan masih sama Mas Hadi di sini nemenin kamu. Kita coba geser di Instagram, kira-kira ada siapa di sini. Coba kita bacain lagi dan masih ngomongin soal yang namanya suka dukanya orang merantau tahun 2022. Banyak banget. Tadi di WhatsApp ada Cici, ada Jesse, ada Ade juga udah joinin. Terus ini kata Ziflas Jawa, katanya sukanya jadi punya keluarga dan teman baru. Bener banget. Karena ketika kita, yang susah adalah ketika kita merantau dengan kondisi kita tidak siap dengan diri kita sendiri. Alias misalkan kita lagi di sebuah situasi yang lagi gak pengen ketemu orang banget. Atau emang dasarnya kamu orangnya introvert, itu tuh udah bakal jadi apa ya, kayak penghambat banget gak sih buat kamu bersosialisasi. Karena yang kamu butuhin di perantauan adalah teman. Udah, yang bisa nyelamatin kamu cuman teman sama Tuhan gitu tahun 2022. Jadi apa ya, kalau misalkan kamu punya idealis aku gak akan nambah teman di perantauan, kamu bahkan gagal gitu. Karena ya udah, ketika kita gak ketawa apa-apa di suatu tempat baru, ya kita harus at least punya orang dalam yang bisa menuntun kita di tempat tersebut. Teman 22, dukanya sering kangen family. Benar, itu tuh alasan sejuta umat, dan setuju banget. Karena ya kalau misalkan merantau sedekat apapun, kangennya tuh pasti ada. Karena mau sejam mau dua jam dari rumah, kan kita gak mungkin setiap hari pulang kan. Jadi ketika ada kesempatan buat pulang tuh emang pelipur kangen banget teman 22. Ya udah deh, requestnya pengen diputerin Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Oke, diputerin. Thank you banget udah mau joinan di sini, Zivelas Jawa. Terus ada In Blue One, katanya kangen sama ortu. Oh, ini dukanya. Benar. Kalau misalkan kangen sekarang sih lebih mending, karena ada video call, ada telepon, dan gampang banget gitu teman 22. Jadi komunikasinya juga gampang. Dan itu pun kayaknya enggak 100% untuk nyembuhin kangen kita gitu ya teman 22. Terus ada Ardiles, katanya berjuang untuk menghadapi masalah secara sendiri. Ini dukanya enggak sih? Iya sih. Karena ketika kita sudah di perantauan dan dipercaya, itu tuh beban 100% di kita. Kita ngeluh pun kayak gak enak gak sih teman 22. Orang tua di rumah tuh udah umur gitu ya, udah umur segitu. Jadi gak usah nama-namain beban. Kalau misalkan ada masalah, di keep aja atau diselesain bareng orang lain gitu teman 22. Tapi ada tipikal orang tua-orang tua yang makin kita gak cerita, makin bikin orang tua itu kepikiran teman 22. Jadi kamu harus bisa untuk mengimprove gimana sih orang tuamu gitu, gimana sih biar orang tuamu tuh nggak kepikiran gitu. Requestnya Nadina Miza dengan Bertaut, tapi kita puterin dulu Pelindungmu dari Ziva Magnolia. Enjoy.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Hai teman pro 2, aku Bella.
3: Aku Valen.
2: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
3: Jangan lupa dengerin

Asu, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Masih di jaga malam teman berdua dan masih dengan topik yang sama. Kita bacain lagi dari WhatsApp ada Irfan, katanya suka dukaku selama merantau itu sukanya bisa eksplorasi kota tempat rantau. Benar, itu jadi poin plus ya. Makanan baru, pengalaman baru dan hal serba baru. Tapi buat dukanya itu sakit, selain itu takut kehilangan nyawa karena sakit ataupun kabar duka dari keluarga sih kak. Benar. Kalau kita merantau atau jauh dari siapapun, yang kita takutin adalah sakit dan kematian teman berdua. Jadi buat kamu yang lagi ngerantau, Irfan mungkin atau Cici tadi, Jesse juga atau teman berdua kamu gitu ya, kesehatannya jaga, terus cari orang kepercayaan buat diri kamu di sana, terus tetap kabarin orang tua, tetap make sure juga keadaan orang tua itu seperti apa teman berdua, karena ketika kamu nggak peduli atau kayak memperdulikan diri kamu sendiri, kamu akan menyesal di hari kemudian teman berdua. Requestnya pengen diputerin Reality Club dengan Sorrowful Iranian, oke, diputerin habis ini. Dan thank you so much udah berbagi cerita. Dan buat teman berdua kayaknya yang lagi dengerin ini, emang lagi bahasnya tuh emang lagi relate banget teman berdua. Jadi apa ya, kayak tangisan atau apapun yang keluar dari mata kamu, ya bisa dibilang jangan sampai itu tuh kedengeran sama orang tua kamu. Karena gak ada orang tua yang gak kepikiran ketika anaknya sedih di tempat perantauan teman berdua. Jadi apa ya, tetap ngekeep itu semua lah ya. Ya udah, terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain, ada Shasha juga. Katanya udah terbiasa di tempat perantauan dari 20 tahun yang lalu, jadi rasanya udah lebih better lah ya daripada hari pertama merantau katanya. Awal-awal sih sempat stres, tapi ya diyakinin sama orang tua, diyakinin sama cowok aku, terus ada yang ngejagain juga. Terus di perantauan ini gak cuman aku doang, ada keluarga-keluarga yang lain yang ikut support. Ya lebih privilege ya. Dan menurut aku kalau udah kayak gitu gak ada alasan untuk pulang dong. Yeah. Yaudah deh, requestnya pengen diputerin, kata mereka ini berlebihan, dari Bernadia. Kisahnya sih merantau ya, tapi kayaknya lagunya sih kayak lagi mertahanin cowok banget teman berdua. Nih aku puterin dulu ya Irfan, lagunya si Bernadia, kata mereka ini berlebihan, requestan dari Shasha. Karena reality clubnya ini belum ketemu, mungkin bisa diganti Irfan dengan lagu yang lain, bisa di tapping aja, nanti bakal langsung aku puterin buat kamu. Sorry ya, enjoy.

Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do, teman berdua. Si Irfan minta ganti lagu itu sekalian buat closingan di Jaga Malam kali ini. Thank you so much yang udah berbagi ceritanya soal perantauan, teman berdua. Ternyata banyak sekali yang merantau, banyak sekali yang jauh dari orang tua. Pesan aku, semangat dan respect setinggi-tingginya buat teman berdua, buat kamu yang sampai sekarang masih berjuang untuk diri kamu sendiri maupun bagi orang lain di tempat perantauan. Dan semoga apapun yang kamu usahakan jadi sesuatu yang memberkahi dirimu, teman berdua. Ya udah deh. Dan menurut aku kamu harus keep stay tune, dan habis ini masih ada more music sampai nanti jam 12 malam. Jadi so di sini aja, teman berdua, tetap menemani aku di Prudent FM, teman terbaik kamu. Bye bye teman berdua.

Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering dilakukan dengan beragam cara. Indonesia dengan kekayaan hasanah budayanya punya tradisi yang berbeda-beda dalam merayakan Maulid Nabi. Ada beberapa tradisi perayaan Maulid Nabi di Indonesia, seperti Ampiang Maulid di Kudus, Grebek Maulid di Solo, Nyiram Gong di Cirebon, Masak Kuah Belangong di Aceh, dan Bungo Lado di Padang Pariaman. Gak heran ya, kalau perayaan Maulid Nabi sekaligus menjadi agenda tahunan di beberapa daerah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: dari kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeay!

Resensi Buku Pro2 RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang. Jadi, kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro2, itulah esensi buku Understanding People 2.0, karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Selasa 25 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih di Jalan Pemuda 8290 Surabaya, teman Pro 2. Selamat pagi. Di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ya, kamu akan mengikuti beberapa program yang asik banget sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan di malam hari ada jaga malam nih teman Pro 2. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti jazz music, so jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

0: 2002, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Mau kemana? Sini aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh

Pecut Es. Rumakno 95,2 Prolur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Republik Indonesia.
1: Terus tumbuh,
2: terus maju,
3: dan terus menjadi bangsa yang kuat.
0: Merah putih di hati,
4: Indonesia sampai mati.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

0: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Jamil Ramadan. Klub Java United resmi memboyong pemain asing anyar Jonathan Macado dan Kaido Nunes pada bursa transfer pemain musim panas ini. Lansir dari unggahan Instagram resmi klub pada hari Selasa, Jonathan Macado dan juga Kaido Nunes menambah penggawa asing Java United untuk mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Jonathan Macado merupakan pemain berkebangsaan Brazil berposisi gelandang yang sebelumnya memperkuat klub kasta kedua Liga Arab Saudi Altai selama musim 2025-2026. Sementara itu, Kaio Nunes adalah pemain berkebangsaan Brazil berposisi penyerang dan sebelumnya membela sesama klub Super League Borneo FC pada paruh kedua musim 2025-2026. Gol tunggal Pablo Garcia mengantarkan Real Betis membekuk Valencia dengan skor 1-0 pada pekan pertama Liga Spanyol di Stadion Mestalla, Valencia pada hari Selasa malam waktu setempat. Pada pertandingan itu, Pablo Garcia mencetak gol kemenangan Real Betis atas Valencia ketika laga memasuki menit ke-83. Demikian catatan La Liga. Kemenangan membuat Real Betis naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan 6 poin dari 2 laga, hanya kalah selisih gol dengan Sevilla di posisi pertama. LASK membalikkan keadaan, sedangkan Sabah dan Bodo Glimt mengunci tempat di fase Liga Liga Champions setelah melalui leg kedua playoff. Selasa malam waktu setempat, klub Austria LASK berhasil membalikkan keadaan dengan menyingkirkan perwakilan Skotlandia Celtic dengan memenangi leg kedua playoff dengan skor 5-1 di Stadion Raiffeisen Arena Linz, demikian catatan UEFA. Pada pertandingan itu, LASK dapat mengemas kemenangan berkat gol dari Moses Susor, Robert Lubicki, Samuel Aderniran, dan Florian Flecker. Sedangkan Celtic sempat unggul terlebih dahulu melalui Callum McGregor. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info

0: FM. Saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Hai, hai, hai. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Rama nih. Wah, ini fresh banget ya teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Nggak tahu kenapa karena saya lumayan cukup tidurnya. Nggak sih, bohong banget. Anyway, untuk di pagi hari ini ya teman Pro 2 di Spada ya. Di tanggal 26 Agustus 2026, aku akan menemani kamu sampai jam 10 pagi nih. Dan pastinya akan ada lagu-lagu yang menarik buat kamu, serta informasi yang menarik ya buat kamu. Dan juga di jam 8, seperti biasa, akan ada Halu. Hanya satu lagu. Dan juga nanti aku mau infoin ya, karena infoin traffic dan juga weather ya teman berdua. Karena kemarin ini udah libur ya, sekarang kayaknya ini macet nih teman Pro 2. Kita nanti pantau aja ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go! Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Cuman 22. Setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Okay, teman berdua, balik lagi barengan sama Rama nih. Nah, aku ada informasi buat kamu nih teman berdua, kita terbang ke Korea Selatan dulu ya. Karena Jisoo Blackpink ini dikabarkan akan merilis karya musik barunya nih. Nah, dia akan merilis karya musik barunya pada 4 September 2026 ya. Nah, itu dikutip dari The Korean Herald dan menyebutkan bahwa Jisoo itu pada 4 September 2026 akan mengeluarkan single baru nih. Nah, Jisoo itu juga mengunggah cuplikan video dengan tulisan klik disertai tanggal 4 September 2026 di akun media sosialnya pada hari Senin kemarin nih. Nah, unggahan cuplikan itu juga dinilai mengisyaratkan rencananya untuk merilis karya musik baru. Nah, yang kemarin itu ya teman Pro 2, terakhir banget Jisoo itu merilis lagu Eyes Closed featuring dengan Zayn pada Oktober 2025. Nah, itu mungkin karya terbaru yang diperkirakan merupakan bagian dari album mendatang ya. Oke, kayaknya aku juga penasaran nih gimana nih lagunya Jisoo untuk yang terbarunya ini ya. Kayak judulnya itu klik kalau nggak salah ya teman Pro 2, karena di media sosialnya juga dikutipkan dengan tulisan klik dan juga disertai tanggal 4 September. Kita tunggu ya teman Pro 2 untuk 4 September nanti. Apakah benar judulnya klik atau bukan nih teman Pro 2?

bicara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Oke, teman berdua, aku mau nge-spill untuk Halu ya. Hanya satu lagu ini. Ada Mezzaluna nih, teman berdua. Nah, langsung aja gabungan ya. Kamu bisa voting di Instagram @pro2rrsby di story-nya ya. Kamu langsung voting aja. Ada tiga lagu. No Turning Back, Legend, dan juga Send Up The Phone Call nih. Nah, nanti di jam 8 aku akan nge-playin votingan kamu semuanya.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: 91 Republik Indonesia.
1: Semoga Indonesia senantiasa diberi kedamaian,
2: kesehatan,
3: keamanan,
4: dan kemakmuran.
5: Bangga menjadi bagian dari Indonesia,
6: mari terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk bangsa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.